0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sini di Sepeda. Selamat pagi teman Prodo. Dan tadi udah kita puterin ya lagu-lagu yang dititipin sama teman Prodo pagi hari ini. Dipilih lagu kamu. Tadi sempat ada Bang Black juga nih, belum sempat kita bacain nih pesannya, tapi lagunya udah kita puterin teman Prodo. Tadi Bang Black tuh request lagunya SID, Jadilah Legenda. Katanya Bang Black, selamat pagi abangku Black di sini. Gimana kabarnya Mas Bro? Semoga sehat-sehat lah ya katanya. Oke, terima kasih Bang Black, sehat-sehat juga buat Bang Black dan sekeluarga. Amin. Buat info sedikit, tadi pas pagi kerja ke arah Hayani 2 terpantau ramai lancar dan cuaca pun mendung. Mendung, iya benar, berarti bukan perasaan saya doang. Soal tadi pas aku di jalan juga ngeliat ini kayaknya mendung apa asap ya. Ya ternyata dua-duanya teman Prodo. Tolong lagu kita tadi udah diputerin ya buat nemenin aktivitas pagi hari ini. Dan buat ente jangan lupa bernafas, Bang. Terima kasih. Terima kasih kembali Bang Black. Bang Black apa nih? Lagi bekerja kah? Semangat terus ya buat Bang Black dan juga buat teman-teman Prodo yang lagi beraktivitas ataupun baru mau beraktivitas ataupun lagi mengumpulkan niat. Nah, sekarang aku pengen update-update informasi perkiraan cuaca di Kota Pontianak ya. Kalau tadi kata Bang Black bilang dari arah Ahmad Yani 2 terpantau agak sedikit mendung. Nah, kalau dari BMKG ini bilang hari ini potensinya ada hujan ringan, tapi lebih dominan ke udara kabur nih teman Prodo. Suhunya juga lumayan ya, dari 25 sampai 32 derajat Celcius hari ini. Jadi buat teman-teman Prodo yang baru mau berangkat kerja atau baru mau berangkat kegiatan, jangan lupa disiapin apa-apa aja yang perlu disiapin. Yang paling penting jangan lupa pakai masker ketika berkendara ataupun ketika berada di luar rumah teman Prodo. Terus jangan lupa minum air putih yang cukup, tetap jaga kesehatan, stay safe semuanya. Mudah-mudahan bencana kabut asap ini segera pergi dari kota kita tercinta teman Prodo. Nah, nanti habis ini Dipa bakalan update-update informasi lalu lintas terkini di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kalau kamu punya informasi ataupun yang pengen share lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget nih buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, atau bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Para Evanda di pada selamat pagi teman Prodo 2. Nah, kalau tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca di Kota Pontianak dan sekitarnya, sekarang aku pengen update informasi lalu lintas terkini nih teman Prodo 2. Dan aku juga udah ngecek melalui halaman CCTV pengawas di sub Kota Pontianak. Kita mulai dari simpang pajak Ahmad Yani. Pagi hari ini terpantau agak sedikit padat sepertinya dari arah PCC nih teman Prodo 2. Dan kayaknya lumayan panjang nih teman Prodo 2 ya. Ya mendekati masuk jam kantor sih sepertinya ya. Nah kalau untuk di depan SPBU Bundaran Kota Baru mah aman-aman aja ya pagi hari ini. Santuy banget nih kayaknya. Ya di simpang Flamboyan juga agak sedikit padat, agak sedikit hektik dari arah Tanjung Raya. Sama di simpang Garuda juga terpantau lumayan padat ya. Dan kendaraan yang mendominasi hari ini tuh ada kendaraan roda 2. Di simpang Tanjung Raya malah agak sedikit santai sepertinya di pagi hari ini, nggak sepadat biasanya tuh teman Prodo 2. Ada apakah gerangan? Anyway, buat kamu yang baru aja mau berangkat, baru aja mau turun dari rumah berkegiatan, semangat terus. Jangan lupa untuk pakai masker ya teman Prodo 2. Jangan lupa bawa air putih. Terus yang lagi dalam perjalanan harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada nih. Buat kamu yang pengen melintas ke beberapa lokasi atau beberapa titik yang tadi udah Dipa sebutin ya kan, stay safe, jangan saling mendahului, utamakan keselamatan ketika berkendara. Nah kalau misalnya kamu pengen menambahkan informasi lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital.
1: Halo. Dan apabila

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: NM Surya Pontianak, teman terbaik kamu. Come on.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Nah sekarang di jam 8 lewat 6 menit nih ya. Mungkin ada yang baru bangun, ada yang udah sampai kantor, ada yang baru lagi ngumpulin niat kali ya. Nah buat kamu yang baru aja bangun nih teman Pro 2, jangan langsung buru-buru ngejar aktivitas tuh. Coba kasih beberapa menit buat tubuh kita untuk bangun juga. Salah satunya itu dengan cara stretching ringan. Gak perlu lama kok, yang penting gerakin badan pelan-pelan, tarik nafas, dan siapin tubuh kita untuk menjalani hari ini. Nah, soalnya kalau kita baru bangun tidur tapi rasanya kayak masih berat, entah itu leher yang kaku, bahu pegel, punggung kayak belum bisa diajak buat bekerja sama, ya kan? Bisa jadi tuh tubuh kita memang lagi butuh sedikit gerakan. Nah, stretching pagi hari itu bisa ngebantu tubuh kita berasa lebih siap untuk beraktivitas nih, teman Pro 2. Jadi stretching itu juga bisa ngebantu meningkatkan fleksibilitas tubuh kita ya. Jadi bukan berarti setelah stretching kita langsung berubah jadi atlet. Enggak kayak gitu. Tapi gerakan peregangan yang dilakukan secara rutin itu bisa membantu tubuh lebih mudah bergerak dan enggak terasa terlalu kaku, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin pagi hari ini masih ngerasa aduh malas banget, aduh pengen berkegiatan tapi badan belum bisa diajakin kompromi, nah bisa tuh kamu terapin stretching ringan dulu pagi hari sebelum memulai aktivitas kamu. Anyway, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi dalam

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fiksi, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, buat kamu yang sehari-hari kegiatannya full duduk ya, jadi stretching pagi itu bisa jadi kebiasaan kecil yang lumayan membantu teman Pro 2. Apalagi kalau nanti aktivitas kamu lebih banyak di depan laptop, belajar, kerja, ataupun perjalanan jauh teman Pro 2. Nah, selain tubuh, stretching itu juga bisa jadi waktu buat kita ngambil nafas dan menenangkan diri sebelum hari benar-benar dimulai teman Pro 2. Cuma beberapa menit, tapi bisa jadi kesempatan buat kita jadi jauh lebih fokus. Dan gak harus punya matras olahraga yang mahal ataupun ruangan yang proper atau worth it banget teman Pro 2. Ruang kamar, ruang tamu, bahkan area kecil di rumah juga cukup nih buat melakukan peregangan ringan. Jadi alasan gak punya tempat olahraga yang luas jangan dijadikan opsi teman Pro 2. Tapi satu hal yang paling penting ya, stretching pagi bukan berarti kamu harus melakukan gerakan yang ekstrim. Gak perlu sampai badan dipaksa banget untuk menekuk ke segala arah. Mulai dari gerakan sederhana dan nyaman aja kok teman Pro 2, yang pastinya bisa bikin badan lebih rileks dan kita jadi jauh lebih fokus menjalani hari-hari teman Pro 2.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Teman Pro 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda.

0: atau serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
0: Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Andi Parevan dari teman Prodo. Dan sekarang kita udah masuk ke tos serba, topik serba ada. Nah, pagi hari ini aku pengen ngajakin ngomong satu hal yang kelihatannya sederhana banget, tapi sering banget disepelekan, yaitu minum air putih nih teman Prodo. Apalagi kalau cuaca yang lagi kayak sekarang nih ya di kota Pontianak, kurang bersahabat karena asap, dan tubuh kita jadi rentan kehilangan cairan, bahkan ketika kita lagi gak berkeringat teman Prodo. Nah, jadi dehidrasi itu tuh adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk nih teman Prodo. Dampaknya bisa mulai dari hal yang kelihatannya ringan kayak haus, mulut kering, badan lemas, sampai sakit kepala dan sulit untuk konsentrasi teman Prodo. Nah, ketika cuaca lagi panas, kebutuhan cairan tubuh itu bisa meningkat. Ditambah aktivitas di luar ruangan, tubuh bisa kehilangan cairannya jauh lebih cepat. Jadi jangan tunggu sampai tenggorokan kering dulu nih baru kita mau cari minum teman Prodo. Di tengah kondisi yang berasap kayak gini, banyak orang yang mungkin jadi memilih buat ada di dalam ruangan doang ya. Tapi bukan berarti kebutuhan cairan tubuh kita tuh otomatis berkurang. Tubuh tuh tetap membutuhkan air untuk menjalankan berbagai fungsi penting teman Prodo.

0: tinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keraslah di usia muda. Apa je yang penting halal you.
1: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau ndak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
0: Itu si modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
1: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
0: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
1: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
0: Iya yuk.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
2: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
3: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Nah, Taman Pro 2, di tengah cuaca yang lagi panas-panasnya dan juga asap yang lagi sangat-sangat tebal nih Taman Pro 2 ya, di kondisi kayak sekarang ini banyak orang yang suka nganggap sepele tanda-tanda dari dehidrasi Taman Pro 2. Nah, tanda-tanda kalau kita dehidrasi itu sebenarnya sering banget kita jumpai, cuma kayaknya kita abaikan gitu Taman Pro 2. Misalnya kayak tiba-tiba ngerasa lelah, pusing, susah fokus, atau badan yang terasa gak enak tuh Taman Pro 2. Bisa aja ada banyak penyebab. Nah, termasuk tadi kurang cairan atau dehidrasi. Makanya coba kamu mulai kebiasaan sederhana nih dari sekarang ya. Setelah bangun tidur, minum air putih dulu sebelum beraktivitas, ataupun di tengah-tengah kesibukan kamu, usahain bawa botol minum atau tumbler Taman Pro 2 dan diisi dengan air putih. Jadi jangan tunggu haus dulu baru minum, tapi usahakan per berapa menit gitu ya, misal setengah jam ataupun per 15 menit coba minum air putih gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya kamu beraktivitas yang cukup lama, jangan lupa tuh buat minum secara berkala Taman Pro 2. Tapi ingat, kebutuhan cairan setiap orang tuh bisa beda-beda ya, tergantung usia, aktivitas, kondisi tubuh, dan banyak faktor lainnya. Jadi gak harus memaksakan diri buat mengikuti angka tertentu kalau tubuh kamu punya kebutuhan yang berbeda Taman Pro 2.

0: Loh, Den. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik. Wuhu.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah teman Prodo, buat kamu yang tetap harus keluar rumah di tengah kondisi udara yang berasap kayak gini, tetap perhatikan kondisi tubuh kamu teman Prodo. Kalau mulai ngerasa gak enak badan, cari tempat yang lebih aman dan nyaman untuk istirahat sejenak teman Prodo. Jangan terlalu dipaksakan ya. Dan jangan lupa air putih itu juga wajib banget untuk kita konsumsi ya. Tapi bukan satu-satunya cara untuk menjaga kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dan makan dengan baik, serta mengurangi aktivitas berat di luar ruangan ketika kondisi udara sedang buruk, itu juga penting teman Prodo. Karena kalau udara sedang berasap gini, kita emang perlu lebih aware sama keadaan kondisi tubuh kita. Jadi jangan sampai fokus kita cuma ke kualitas udara, tapi kita lupa tuh sama kebutuhan dasar seperti minum air putih dan juga beristirahat. Satu hal lagi nih teman Prodo, kalau misalnya kamu ngerasa sangat lemas, pusing yang berkepanjangan, bingung, sulit bernapas, atau kondisi tubuh yang semakin memburuk, jangan dianggap sepele. Kamu harus segera cari bantuan orang dewasa atau tenaga kesehatan, teman-teman.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
4: Duh, lagi nggak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Hampir jam 10 nih sepertinya, di Parifanda juga harus pamit dari ruang dengar kamu pagi hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 6 pagi, dan nanti habis ini bakalan ada Noval yang menemani kamu di santai siang. Kalau kayak gitu, di Parifanda pamit, sampai ketemu lagi besok, dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye semuanya.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yo yo yo, gimana kabarnya teman bro dua di hari Selasa ini? Kemudian masih ada kabut asap yang kayaknya gak hilang-hilang ya. Bahkan ada kabarnya Jepang tuh udah pulang dari Indonesia dan juga belum punya solusi terbaik lah. Tapi kalau di beberapa daerah itu aku lihat berita dan juga instastory teman-teman aku udah mulai turun hujan. Tapi Pontianak kapan gitu ya yang emang kabut asapnya benar-benar kurang banget hilang gitu. Karena kita juga pengen apa ya, pengen beraktivitas seperti biasanya, pengen ngirup udara segar seperti biasanya. Udah kangen dengan suasana Pontianak yang

langitnya biru, awannya tebal-tebal. Jujur, aku pribadi tuh udah sampai hampir lupa gimana sih langit Pontianak dengan awan-awannya, dengan langit-langit birunya, dengan sunset-sunsetnya. Jujur, ini udah gak lucu sih. Udah 4 bulan kita ngalamin kabut asap yang belum kunjung ada solusi terbaiknya. Kita doakanlah bersama-sama, mudah-mudahan cepat teratasi masalah karhutla kali ini. Jadi buat teman-teman yang keluar aktivitasnya banyak, jangan lupa pakai masker, bekal air putih, konsumsi air putih banyak-banyaknya, minum vitamin, makan buah-buahan. Jangan jajan sembarangan karena udah kabut asap, ditambah air juga susah gitu. Bahkan di beberapa tempat tadi aku pergi ke kantor masih banyak orang yang antri air bersih nih. Oke, untuk ya menenangkan hati kita, saatnya kita dengarkan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ada beberapa lagu yang mau lewat di ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Ada Kelompok Penerbang Roket dengan Berita Angkasa. Lanjut, ada yang request di WhatsApp kita, ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang juga kak Lara. Maaf mengganggu sebentar ya kak. Aku mau izin request satu lagu, boleh gak kak? Pengen request lagunya dari Perunggu, Ini Abadi. Siap. Ini pagi-pagi, nggak pagi sih, udah siang, lagu yang melo-melo kayak ya. Karena lagu Ini Abadi tuh, kalau nggak salah aku, itu tuh lagu tentang perjuangan orang yang merantau jauh dari kampung halaman, yang emang bener-bener bekerja keras untuk menggapai cita-cita atau mengejar mimpinya. Oke, kalau kita masukkan Ini Abadi, lanjut ada Kak Dewi Tanrai. Assalamualaikum, penyiar, putarkan lagu jam 10-nya Armada, bebas dengan judul apa aja. Siap Armada, karena lagunya tentang perjuangan, aku masukin pergi pagi pulang pagi. Udah ada beberapa lagu yang masuk ke dalam playlist kita di listing yang pertama. Jadi buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia KPR, Berita Angkasa.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu.
3: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

101.9 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Udah ada 3 lagu yang kita putarkan tadi. Ada requestan dari Kak Dewi Tanrai, terus kemudian ada siapa lagi ya tadi ya yang request, ada Lara Purnamasari. Kita lanjut di listing yang kedua. Udah ramai banget teman-teman yang bergabung ya. Kata Lara tuh, makasih ya kak udah diputerin, semoga hari Selasa ini kakaknya selalu diberi kesehatan, amin ya robbal alamin, kelancaran dalam setiap aktivitas dan rezeki yang berlimpah, amin amin ya robbal alamin. Thank you ya Lara ya, mudah-mudahan lagunya masuk ke dalam top 2 ini kita di setiap hari Sabtu. Lanjut ke request time lagu-lagu Indonesia. Kita cek masih ada beberapa yang bergabung barengan kita. Wah, ini ada pendengar baru nih ya. Ada nomor belakang 1929. Assalamualaikum Bang Nopal. Waalaikumsalam. Saya Doni Ramadan dari Alam, Roni Ramadan Alam dari Siantan, mau request lagu Sesi Potret katanya. Siap, nanti kita puterin. Terima kasih ya, Bang. Siap, Sesi Potret kita udah masukin ke listing. Lanjut ada siapa nih? Ada, kita cek dulu. Ada Mines. Hai kakak, aku Mines, mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya, semangat terus siarannya. Terima kasih banyak. Siap. Udah kita masukin, ada Selena Grace dengan Sumpah Mati. Lanjut ada siapa lagi nih? Ada Adele nih. Adele Serdam Bang, mau diputerin lagunya Run Dekat di Hati. Terima kasih. Siap, Run ya, Dekat di Hati, lagi kasmaran kayaknya si Adele nih. Lanjut ada Eka Nur Fajrina. Assalamualaikum kak, request lagu Gia Indrawaris 1000 kali dari album Rasi Bintang. Alhamdulillah, kongres lagu Gia Indrawaris 1000 kali Rasi Bintang masuk nominasi AMI Award 2026. Oh iya, banyak pengumuman-pengumuman AMI Awards tadi malam ya, aku baca-baca juga di Instagramnya AMI Award. Bahkan ada band yang mungkin aku sering dengerin di akhir-akhir ini nih. Nominasi duo grup kolaborasi alternatif terbaik, ada Biru Baru dengan judul lagunya Kalah Lagi. Lanjut ada Dongker dan juga Jason Ranti, disarankan di Bandung. Ada Girl Gang dengan Lapdognya, ada Reality Club. Lanjut ada The Sigit, bahkan masuk ke dalam nominasi duo grup kolaborasi alternatif terbaik. Lagunya Bread and Circus nih, lagu yang tahun lalu kalau gak salah keluarnya. Silakan kalian vote ya di AMI Awards Instagramnya. Langsung aja datang ke sana. Maksudnya bukan datang ke Jakarta, ngevote-nya aja sih. Tapi kalau memang memungkinkan untuk datang untuk nonton ya AMI Awards, siapa tahu bisa jadi bagian dari AMI Awards selanjutnya gitu kan. Amin. Oke, langsung aja kita puterin beberapa lagu yang udah di request sama teman-teman Pro 2. Ada Now, terus ada Selena Grace, ada Gia Indrawaris, sama ada Run, Jauh di Mata Dekat di Hati. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya?
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tahu kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengoklah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Nanti aku traktir bakso ya.
1: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi, gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
3: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini

0: telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
1: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
2: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
3: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
4: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
3: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
2: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi itu ada istilahnya, namanya itu skopestesia.
3: Skopestesia? Baru dengar deh.
2: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngeliat langsung orangnya. Keren kan?
3: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
2: Ya bukan dong.
3: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat

0: teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: Raya.
1: Sore-sore ini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM,

0: hanya kaulah arti.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh, iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, hasil inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: I just want to be where you are.
1: Aduh, kemana lagi ya Rim? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rim.
2: Hah? Pinjam uang, Jak?
1: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
2: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
1: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
2: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
1: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
2: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
1: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
2: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

0: Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

The Miracle of Focus adalah buku yang mengeksplorasi kekuatan fokus dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya mengalihkan perhatian dari gangguan dan membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas. Esensi dari buku ini terletak pada konsep bahwa fokus adalah kunci untuk mencapai pencapaian yang signifikan. Penulis memberikan berbagai strategi praktis untuk membantu pembaca mengidentifikasi tujuan mereka, mengatur prioritas, dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, individu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir maupun hubungan pribadi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa dengan fokus yang tepat, mereka dapat mewujudkan impian dan aspirasi mereka, menjadikan perjalanan menuju kesuksesan lebih terarah.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: cepat bangun.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.
1: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepet kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepet kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydow. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya. Aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
2: Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
3: Eren Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Alright teman Produa, welcome back to the Hit Music Station Produa Pontianak, teman terbaik kamu. And this is your host speaking, Faisal Anwar. Teman Produa, so good to be back right here. Sekali lagi di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu tadi sebagai awal perjumpaan kita, aku puterin lagu dari Hindia, teman Produa. Dan sekarang lanjut ke lagu berikutnya dari Gorillaz, Feel Good In. Let's go.

sore ini sampai nanti malam jam 8 atau jam 7 lah ya teman Pro 2. Buat kamu yang pengen request-request lagu favorit kamu, entah yang Indonesia ataupun yang internasional, langsung aja drop requestan kamu di 0811-570-1018 atau DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital Joy.

kedua ya, mau request lagu yang baru-baru juga ada. Kalau kamu pengen request lagu yang lama-lama, kita ada, tapi gak banyak. Beberapa lah ya, contohnya kayak yang lagi diputer nih sekarang, Gorillaz Feel Good Inc, lagu yang sudah menemani hidup kita sejak tahun 2005 gitu ya teman produser, sampai sekarang 2026, dan menurut aku masih oke-oke aja gitu ya buat kita dengerin. Masih berasa muda dengerin lagu yang udah tua gitu ya teman produser. Dan berikutnya adalah satu lagu dari Avenged Sevenfold. Kamu tahu lagunya? Udah pasti tahu lah ya teman produser. Ini dia satu lagu spesial buat kamu teman produser. Heal to the

Sekalian aku pengen announce program-program yang bakal kita lewati bareng-bareng gitu ya teman produan. Nanti bakalan ada music live chat di jam 7 malam. Sebelumnya nanti juga akan ada nyantai culture, terus juga akan ada polling receh, ada juga ngopi, ngobrolin prestasi, dan juga informasi nanti di jam 4. Tapi di jam 3 sekarang kita ngobrolin inside timen. Jadi buat kabar teman produan yang punya informasi soal entertainment, langsung aja kasih tahu ke aku ya cuy.

2026 teman Pro 2, karena di tahun ini MTV bakal memperkenalkan penghargaan baru, yaitu adalah Artist Director Honors, dan Taylor Swift bakalan jadi penerima pertamanya nih teman Pro 2. Oh my god, penghargaan ini tuh bukan sekedar soal siapa yang tampil di depan kamera teman Pro 2, tapi buat musisi yang juga punya peran gede di belakang kamera gitu ya, ikut ngebentuk konsep, terus juga ikut ngebentuk visual, sampai storytelling dari karya mereka juga mereka ikut terlibat lebih dalam gitu kan. Nah, Taylor Swift sendiri ini udah menyutradarai banyak video musiknya teman Pro 2, mulai dari The Man, terus juga Cardigan, terus juga Willow, Antihero, sampai Fortnite. Bahkan All Too Well, the short film, juga dia yang ngarahin. Jadi sutradara teman Pro 2. Ada satu fakta menarik teman Pro 2, Taylor sekarang punya 30 piala VMA.

sama dengan Beyonce ya, sama-sama 30. Jadi kalau artis director honors ini dihitung sebagai kemenangan VMA, Taylor bakal naik jadi 31 dan catat rekor baru nih teman Pro 2. Waduh, makin cinta jujur sama Mbak Taylor. So basically she's not just telling the story through music, she's directing the story too. Wow, congratulations Taylor Swift.

teman pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Udah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya ya, dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Satu lagu teman berdua dari Taylor Swift, the one and only lah ya teman berdua. Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. And thank you teman berdua for still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi kita ngobrolin Taylor Swift teman berdua. Ini memang udah dari beberapa waktu yang lama gitu ya, beliau maksud aku Taylor Swift ikut terlibat di proses kreatif video musiknya. Bahkan sebelum resmi menyutradarai, dia tuh udah ikut nulis konsep dan juga skrip buat visual dari lagu-lagunya gitu teman produ. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lihat music video dari Taylor Swift, dia gak cuma nyanyi, tapi dia juga menyutradarai, dia juga nulis konsepnya, dia juga nulis skripnya. Gajinya buat dia semua itu asli deh. Awalnya mungkin coba-coba lah ya teman produa nyutradarain sendiri gitu ya video-video musiknya lewat video lagu The Man, terus makin sering ambil peran di belakang kamera, termasuk buat lagu Cardigan dan juga Willow dan juga Antihero dan juga Fortnite gitu ya teman produa. Alasannya sebenarnya sederhana, Taylor nggak cuma pengen lagunya punya suara doang, tapi juga punya visual yang sesuai dengan cerita yang ada di kepalanya Taylor Swift teman produa. Jadi apa yang dia tulis lewat musik bisa diterjemahin langsung ke dalam visual gambar video. Wow. Dan kalau sekarang MTV ngasih penghargaan khusus gitu ya buat musisi yang ikut ngebentuk visi kreatif karya visualnya, ya siapa lagi kalau bukan Taylor Swift teman berdua. She's not just singing the story, but she wants to direct how we say it. Gokil. Itu baru permulaan. Siapa tahu nanti di masa yang akan datang Taylor Swift menyutradarai film Hollywood. Nah kan, makin gede tuh bayarannya.

92 yang sekarang lagi kita dengerin bareng-bareng adalah satu lagu dari Lomba Sihir berjudul Ribuan Memori. Dan terima kasih banyak gitu ya teman 92, kamu masih setia sampai jam 3.59 menit untuk barengan sama Faisal Anwar di nongkrong bareng 92, asik. Oke. Okay. Katanya di ayat ini lagi hujan gitu ya teman Prodo. Jadi buat kamu yang lagi berkendara di jalan Ayani, hati-hati ya. Aku sih berharap semoga hujannya lama, terus bisa mampir ke Sudirman gitu ya. Sekarang juga udah kulihat mendung sih ya. Dan karena hujan teman Prodo, aku mau putar satu lagu dari Oslo Ibrahim yang gak jauh dari hujan ya. Ini dia Oslo Ibrahim with Rain on Her Parade.

2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

Siapa di sini kalau bikin satu karya gitu teman produa pengen hands on dari kebentuk gitu ya teman produa sampai nanti jadi gitu kan teman produa. Mungkin inilah yang juga ada dialami gitu ya sama Taylor Swift, mikirin konsep, mikirin visual sampai storytelling dari karya-karyanya. Dan bahkan ini juga menurut aku gitu ya teman produa, ini nunjukin kalau Taylor punya perhatian besar gitu ya, terhadap detail dan cara sebuah cerita disampaikan, cara mendeliver sebuah cerita sampai ke pendengar gitu ya, sampai ke kita para fansnya gitu kan. Apa yang dia tulis lewat lagu, dia juga pengen punya gambaran yang jelas ketika diterjemahin ke visual gitu teman produa. Dan dia terus berkembang dari situ teman produa, bukan cuma sebagai penyanyi atau songwriter gitu ya, tapi juga sebagai orang yang ikut menentukan bagaimana karya itu akhirnya dilihat sama publik teman produa. Intinya mau terus belajar, that is the point ya teman produa. Makanya sekali lagi penghargaan artis Directors Honor ini terasa nyambung banget sama perjalanan kreatifnya, because she's not just the artist in front of the camera, she's part of the vision behind it.

buat nemenin kamu yang lagi menikmati hujan di Pontianak. Sebuah lagu dari Taylor Swift, All Too Well. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sekali lagi,

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Teman Pro2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no!
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengaruh utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: gak sendirian kali ini, ada siapa?
1: Ada Cherry lagi.
0: Cherry siaran malam ya?
1: Iya, ini nunggu absen.
0: Nunggu absen.
1: Betul.
0: Nunggu absen sambil ngobrol-ngobrol lah ya di sini.
1: Ah iya, di luar hujan nih.
0: Di luar hujan. Tadi kamu berangkat juga hujan kan?
1: Hujan-hujan.
0: Jadi tadi aku sempat bilang ke teman Pro 2 kalau Ayani lagi diguyur hujan.
1: Betul.
0: Nah itu informannya adalah.
1: Informannya adalah saya.
0: Tapi lebat nggak tadi hujan?
1: Lebat banget sih, karena awal kan aku berangkat dari rumah itu sekitar jam ya 15.40-an lah ya, itu di daerah Paris 2 udah mulai mendung-mendung tuh. Untungnya aku pilih naik gokar ya. Naik aja, naik
0: drive.
1: Iya, sorry.
0: Ya tolong gokar ya. Bisa kali kerjasama kita nih. Oke, terus.
1: Terus pas di area Ayani yang di Untan mulai gerimis, terus depan Mega Mall kesana lagi deres. Ya terus sampai deket sini nih di Katedral. Kok cuman rintik-rintik gitu.
0: Sederes ini gak tadi waktu kamu di Ayani?
1: Iya, lebih deres malah.
0: Lebih deres,
1: deres banget.
0: Gimana nih teman Pro 2 yang lagi di Ayani, apakah masih deras ataukah sudah
1: sisa-sisa
0: gitu ya? Kamu tahu gak?
1: Gak tahu, kasih tahu makanya.
0: Aku tuh selalu tertarik hujan ketika ada di dalam mobil gitu.

Tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke silent walking, jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

0: Acuy, ngapa bengong jak tuh?
1: Depan rumah aja.
2: Tadak bang. Ah, bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
1: Biasa, mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
2: Oh, iyalah, lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
1: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
2: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
1: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
2: Betul tuh bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Udah lah bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
1: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
2: Ah, sama-sama bang.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga. Hadis riwayat Abu Dawud.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Satu lagu teman Pro 2 dari Mater Hello dengan lagu berjudul Travel. Dan kamu masih dengerin Faisal Anwar di sini teman Pro 2. Dan tadi kita juga sudah bareng-bareng mendengarkan pemandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman Pro 2. Jangan lupa nanti setelah sholat maghrib balik lagi ke Pro 2 Pontianak. Kita masih seru-seruan sampai jam 8. So stay tune terus di 101,8 FM.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: my god, that was Low Key by Nicky. And I still tune in 101.8 FM Produa Pontianak,
1: teman terbaik kamu.
0: Aku lagi minum kopi, teman Produa.
1: Iya, sama dong.
0: Himalayan Butter Palm.
1: Ini. Kalau aku salted coklat itu. Gak boleh sebut merek lagi, yeah, kan. Nanti kena marah.
0: Yang OVO ya.
1: Iya, itu.
0: Kayaknya enakan punya aku deh.
1: Enakan punya aku.
0: Mana ada.
1: Ada coklat-coklatnya punya aku.
0: Setiap pilihan basic makanan ala kita, selalu aku yang paling enak.
1: Enggak sih, padahal biasanya dia yang ikut punya aku.
0: Ada satu kabar.
1: Kabar apa tuh?
0: Katanya orang yang ngecat rambutnya cenderung memiliki ketidakstabilan mental yang tinggi. emang agak jauh dari kopi ya, memang. Yeah.
2: Kamu setuju nggak?
1: Bisa jadi.
0: Aku bacain dulu deh ya. Mm-hmm. Aku bacain dulu. Ini sebuah studi yang diterbitkan di jurnal psikologi Sikrek. Meneliti lebih dari 14.000 pengguna jasa hubungan online dan melaporkan hubungan menarik antara warna rambut yang tidak konvensional dan kesehatan mental. Emang di gambarnya sih rambutnya warnanya biru ya. Orang mah pirang atau
1: kamu
0: apa.
1: Kamu tahu enggak
0: gitu
1: sih, kayak mostly itu kalau zaman-zaman aku kuliah dulu ya. Nah, biasanya teman-temanku yang habis putus atau patah hati gitu kan, itu pasti mereka ngecat rambutnya warna merah.
0: Oh ya.
1: Pernah enggak sih red hair theory itu banyak tuh dulu?
0: Apa hype maksudnya, biar apa kayak gitu?
1: Kayak ya nunjukin lagi fase itu lah, berubah diri dia dari yang dulu begini menjadi baru begitu.
0: Kalau cowok mungkin potong rambut kali.
1: Iya,
0: ya,
1: sama. Iya, cewek juga gitu. Ya aku juga biasanya kalau patah hati potong rambut.
0: Tapi
1: buang sial.
0: Tapi itu menarik karena karena ada sangkut pautannya sama studi yang tadi aku baca. Karena menurut studi tersebut, orang-orang yang mewarnai rambut mereka dalam warna-warna tidak alami seperti biru, hijau, merah muda, pink atau ungu lebih cenderung mengalami depresi. Jadi karena depresi mereka kayak mewarnai rambut. Betul. Padahal menurutku mewarnai rambut kayaknya keren-keren aja gak sih?
1: Keren, ya keren-keren aja sih memang. Asal jangan yang gak cocok sama skin tone aja.
0: Contoh-contoh.
1: Misal nih kalau kamu udah tahu misalnya kulit kamu tipikal yang exotically yang kayak
0: coklat gitu.
1: Coklat gitu. Janganlah pakai warna yang pink, tiba-tiba oren, gonjreng gitu loh. Kan ada kadang kita tahu ya beda yang ngecat rambutnya bagus atau pirang-pirang yang agak weird yang enggak masuk ke rambut. Nah, jangan begitu teman Pro 2 ya. Kalau bisa yang cakep dan sesuaiin sama skin tone, konsultasi dulu sebelum cat rambut.
0: Ada banyak tuh, ada banyak aplikasi AI sebenarnya yang bisa bikin pertimbangan juga gitu.
1: Bener.
0: Kan kalau misalnya kamu pengen potong rambut bahkan memilih frame kacamata juga ada AI-nya.
1: Bener, tinggal ketik promnya, cari aja sih. Cari misalnya atau outfit aja juga bisa kan, misalnya baru beli sepatu baru.
0: Siapa tuh temanku kayaknya beli sepatu baru.
1: Iya, sudah aku pamerkan.
0: Nanti aku mau ngecat rambut warna oranye, terus aku tulisin, gue the Jackmania.

0: mental yang stabil gitu ya Cherry. Mungkin kalau misalnya dia abis putus atau lagi depresi, mungkin lebih ke ibadah.
1: Waduh. Kalau itu bukan mental yang stabil, lebih ke imannya yang stabil ya War ya.
0: Bagus dong.
1: Bagus.
0: Di era seperti sekarang gitu kan, kita butuh iman yang stabil.
1: Yes,
0: gitu.
1: That's right. Butuh iman yang kuat.
0: Ini kita ngobrolin kayak gitu teman Prodo, bukan berarti kita menganggap salah orang yang
1: iya punya coping mekanisme masing-masing lah ya.
0: Betul, siapa tahu dengan begitu jadi lebih percaya diri.
1: Nah, gitu betul kan? Sekali. Karena buat nemuin rasa percaya diri itu kan orang beda-beda ya. Ada yang mungkin potong rambut, ada yang ngecat
0: rambut,
1: beli
0: sepatu baru,
1: atau beli makeup baru,
0: sepatunya lovers.
1: Ini kenapa ya dia jadi menggiring begini?
0: Warna burgundi.
1: Oh, kayaknya sebelum aku beli itu ada juga tetanggaku nih ya. Teman Pro 2.
0: Aku ngomongin kamu.
1: Ada juga temanku tuh, teman Pro 2 ya, yang belanja online tapi enggak puas gitu.
0: Hold on. Emang kayaknya kita harus belanja offline aja kali.
1: Enggak, kalau belanja online yang cermat ya harus. Oh, iya, jangan biar enggak kayak temanku itu. Betul.
0: Temen kau pol kali kayaknya.
1: Pacarku sih.
0: balik lagi. Kadang orang yang lagi putus cinta gitu ya Cherry ya. Mungkin ada rasa yang kayak dia pengen tampil lebih gonjreng atau tampil lebih cantik atau tampil lebih ganteng dengan cara mengecat rambut. That's why mungkin ada studi yang bilang kalau misalnya kamu enggak ngecat rambut itu mental kamu lebih stabil. Mungkin kayak gitu.
1: Iya, yeah, maybe. Tapi sebenarnya kalau ngecat rambut itu ya kalau cocok ya cakep ya, tapi kalau enggak cocok gitu loh. Gimana?
0: Apa idola kamu tuh ini ya? RM ya.
1: Oh, iya kan? Kenapa? Kalo kenapa mau boy idola saya nih?
0: Kalau misalnya tiba-tiba dia ngecat rambut jadi warna pink gitu, kamu masih pernah mengidolakan?
1: Oh, masih.
0: Oh iya?
1: Masih.
0: Kalau aku gimana? Kalau aku ngecat rambut warna pink.
1: Aku suruh cat ulang.

0: End of discussion.
1: Aduh, kok tiba-tiba merindingnya? Krismi, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
2: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
1: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
2: Skopestesia? Baru dengar deh.
1: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngeliat langsung orangnya. Keren kan?
2: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
1: Ya bukan dong.
2: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

0: wherever you are. Tadi katanya Cherry mau opening, gimana Cherry opening?
1: Teman Prode, you're still listening to
0: Hit Music Station
1: Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
0: Tau gak?
1: Masih agak awkward ya.
0: Tau gak lagu ini soal apa Cherry?
1: Soal apa?
0: Kalau yang aku baca-baca, One of Rock, judulnya Wherever You Are, ini punya nuansa seperti seseorang yang sedang meyakinkan pasangannya bahwa perasaannya enggak bergantung pada jarak atau keadaan.
1: Jadi,
0: ada janji untuk tetap mencintai dan menemani orang tersebut. Gitu, Cherry. Coba kamu ingatkan buat teman Produa yang lagi dengerin ini supaya enggak selingkuh coba.
1: Benar, jangan selingkuh teman Produa ya. No.
0: Oh, wow. Okay. Thank you banget Cherry udah nemenin.
1: Iya, sama-sama Anwar ya.
0: Siaran. Nanti aku boleh nemenin siaran di
1: Produa. Oh iya, boleh banget jam 8 nanti ya.
0: Teman Produa yang mau dengerin gimana sih stylenya Pro 1 nanti boleh ya teman Produa. Eh, ada Tenny, ada Tenny.
1: Oh, ada Bang Tenny.
0: Coba kita cek dulu Tenny bilang apa Tenny.
1: Apa tuh?
0: Assalamualaikum abang kakak. Waalaikumsalam. Keren nih duet siarannya loh. Bung Anwar dan Kak Cherry. Kayak tahu aja kau Tenny sama Cherry. Kau yang pernah dengerin Cherry kamu. Pro 1 featuring Pro 2 kopi. Anyway, aku dan Cherry nanti akan pamit teman Pro 2. Sekarang udah jam berapa?
1: Udah mau jam 7.
0: Udah mau jam 7 karena di jam 7 nanti ada apa Cherry?
1: Ada music live chat gak sih? Bener gak sih aku? Apa salah?
0: Iya betul-betul. Ada music live chat yang nanti bakal kita dengerin live dari Pro 2 Jakarta teman Pro 2 ya.
1: Ada siapa tuh?
0: Nanti ada Edith yang bakal ngobrol sama Mahatva. Siapa itu Mahatva? Nanti kita cari tahu ya teman Pro 2 ya. Pokoknya kamu gak perlu langsung pindah saluran karena kita yang pindahin gitu.
1: Betul.
0: Pokoknya di sini aja terus teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Anwar pamit.

Chat. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Erita apa? Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman bro dua. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol barengan sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman bro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman bro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ted masih bareng sama Edi, temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar. Ya,
0: sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar-benar.
0: Gitu kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan kental banget sih.
0: Marga
1: gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kan. Kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: iya kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuman gue di Indonesia sendiri gitu. Nama Mahatva cuman gue sendiri gitu.
0: Tapi lu pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak pernah gue.
0: Belum pernah. Coba yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah
0: gitu. Yeah.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pengen
0: gitu kan, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya.
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya? Ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar.
1: Tapi menurut gua nggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Gitu sih. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu
1: bener
0: kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar. Sun
0: tunggu ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
1: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi
1: katanya. Investasi, kan? Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan. Sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya.
0: Oke.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih calming
1: lebih
0: sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih

langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Awal Benar, bulan ya?
0: Awal bulan banget ya.
1: Awal bulan.
0: Banget. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh ketiga lo?
1: Iya.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Oke. Sama... ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gua masih coba eksperimen lagi. Gua coba dengan jati diri gua sebenarnya kan.
0: Oke. Okay.
1: Yang pengennya naik
0: mulu. Nada tinggi hajar semua. Iya,
1: hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya tercipta itu waktu 2024 awal.
0: Oke.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tau lah itu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh gak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya temen-temen gitu kan, temen-temen angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, "Jak, lu gak bisa begini, gak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla." Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh gak harus, sebenarnya gak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua, apa yang perlu gua perbaiki, apa yang perlu gua benahi. Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh iya?
1: Iya, dikatain, "Eh, hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla." Cuman shock kan, shock. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Oke.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Jadi ya akhirnya ya udah tercipta lah Memilih Diam ini.
0: Oke, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: jadi versi yang lebih baik.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses mencariin itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya hidup,
0: mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berarti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa, lagunya bisa banget buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Mercy Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam. Benar. Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin soon sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa lah. Ya. Terbuka lah ya jalannya ya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gue. Masih kurang nih kata gue. Gue discuss dong sama produser-produser gue. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya. Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
0: Serius Ki? Itu.
1: Ya benar. Udah begitu.
0: Gue impersonate aja gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi, yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang gitu.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
1: Untuk Memilih Diam ini 8 bulan
0: ya, kurang lebih. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu. Oke. Okay. Karena waktu itu kalau ada drumnya kayak nggak ganggu kita gitu.
0: Ah, iya.
1: Apa ya? Sempat mentok juga di Milidiam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, okay. Apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
0: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya Jack. Lu sakit Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gua.
0: Udah.
1: Enggak ada yang nyakitin gua, teman-teman.
0: Oke.
1: Gua cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar. Itu salah satu benefit lo juga.
1: Benar. Gitu ya, benar banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?

0: Okay. Gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya gituin gua bilang gitu.
0: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan enggak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah, gue sendiri lah gitu. Kalau gue lagi gak enak, ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Benar. Okay, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
0: Gitu. Iya.
2: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
2: Ya
0: bener
2: kan.
0: Iya.
2: Ya udahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah. Kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Benar,
2: hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah, mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek aja, ya, ngertiin aja sih.
0: Gitu. Yes. Alright, okay. Gitu ya, berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, okay, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, okay. Oh, Garit. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Kan? Wow. Oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih.
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Oke, okay, gitu dari awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar, iya. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Oh,
1: yes, right. Maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Galaunya karena ya biasalah, cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa. Gitu.
0: Bener. Berarti bisa dikepoin aja, nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya. Paling cepat Oktober ya. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja
0: sih. Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gua pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang cari jati diri lu. Kalau lu memang enggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you
0: brother. Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV, untuk MV, visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Berarti akan berakting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @ Mahatva Zaki aja sih.
0: Alright, bisa dicek di situ update-nya. Kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Ya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi ya Mat Pak ya. Okay. Right, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you sukses
1: thank
0: buat
1: you
0: albumnya buat Amin. Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you.
1: See you guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
3: Yaelah, jangan halu deh.
2: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
3: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
2: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
3: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
2: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
3: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
2: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
3: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

0: Yay, 101,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman terbaik 2, barengan sama Erna tentunya menemani kamu di malam hari ini, yang mana tadi juga sempat hujan ya, akhirnya hujannya juga cukup lama ya. Semoga ini bisa bikin kamu sedikit tenang teman terbaik 2 ya, dengan kehadiran hujan di malam hari, enggak sore ya, sampai malam, hampir-hampir malam tadi teman terbaik 2. Nah di malam hari ini tentunya menemani kamu teman terbaik 2 ya, kamu boleh juga bergabung barengan sama Erna, dan mungkin kamu juga udah lihat flyer kita di media sosial ya, kalau hari ini kita di acara Ronda nih, ini pembahasannya cukup menarik di hari-hari biasanya teman terbaik 2 ya, deteksi dini arteri karotis bersama aterostop nih. Sudah bersama kita juga teman terbaik 2 ada Bang Yanto. Halo Bang Yanto, selamat malam. Di sebelahnya juga teman Predo ada Bang Faris ya. Nah ini mungkin 2-3 kali dari sini lah ya Bang ya,
1: iya.
0: Nah ini di malam hari ini teman Predo, mungkin kamu penasaran pembahasan apa sih, apa sih arteri ini teman Predo, arteri karotis ini, terus juga aterostop ya, ini tuh apa sih? Boleh kamu bergabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau gabung juga melalui Instagram kita di @pra2pnk dan aplikasi RRI Digital ya. Di malam hari ini kita juga lagi live teman Pro 2 di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak. Oke, nah mungkin kita boleh bahas dulu mengenai tema kita hari ini, deteksi dini arteri karotis bersama aterostop. Nah deteksi dini arteri karotis nih apa sih, mungkin Bang Yanto ya.
1: Oke, untuk deteksi dini arteri karotis ini sebenarnya adalah di mana kami membuat sebuah sistem yang pendekatannya itu berbasis AI untuk mendeteksi adanya penyempitan pembuluh darah pada arteri karotis atau tidak. Karena seberapa pentingnya untuk deteksi dini arteri karotis, karena di arteri ini itu sebagai aliran tempat penyuplai darah ke otak. Kalau misalnya terjadi penyempitan ataupun hal sejenisnya, itu tuh dampak terburuknya bahkan bisa mengakibatkan stroke kepada seseorang gitu.
0: Oke, ini bahaya ya berarti ya, penyempitan di area otak berarti.
1: Untuk letak dari arteri karotisnya itu di daerah leher.
0: Oh leher, no. Baik. Yang mana ini fungsi penting juga ya untuk kehidupan kita ya. Bahayanya juga ternyata lumayan juga nih Bang Yanto ya.
1: Iya, jadi kalau misalnya terjadi penyempitan pembuluh darah di mana aliran darah menjadi tidak lancar menuju otak dan suplai darah di otak menjadi berkurang, itu salah satu efeknya dapat mengakibatkan stroke.
0: Oke, berarti ini hal yang sebetulnya bisa nggak kita duga gitu ya Bang Yanto ya?
1: Iya, justru ini juga salah satu alasan kenapa kami membangun sistem ini gitu. Karena dari proses di mana terjadinya penyempitan itu cenderung tidak memberikan efek instan lah. Jadi ketika udah parah banget itu baru ketahuan gitu.
0: Oke, itu kalau untuk arteri karotis nih. Nah, ini kan ada bersama aterostop. Nah, mungkin boleh dijelaskan ya aterostop tuh apa sih, Bang?
1: Oke. Untuk aterostop ini itu tuh merupakan sistem untuk deteksi dari penyempitan pembuluh darah tersebut, di mana sistem ini dirancang dari multidisiplin, dari kolaborasi bersama teman-teman dari Untan, ada dari kedokteran, kemudian sistem komputer, informatika, dan juga teknik industri. Dan di sistem ini berbasis artificial intelligence. Jadi dari penerapan sensor itu dilakukan pendekatan dari sinyal fotopletismografi, kemudian sinyal akustik. Nah, dari data-data tersebut kemudian diolah dengan AI untuk menentukan apakah di arteri terdapat penyempitan atau tidak gitu. Jadi sebagai sistem untuk deteksi dini penyempitan pada arteri karotis.
0: Oke, berarti simpelnya ini adalah alat untuk mendeteksi ya.
1: Ya.
0: Apa arteri tadi ya? Ya, mana nih sebetulnya di sini teman Pre 2 ya, kita juga sudah ada alatnya, mungkin nanti bakalan kita coba juga ya. Tapi ini juga ada pembahasan tentang AI-nya. Nah, ini nih menarik nih tentang AI. Nah, yang menurut Bang Faris sendiri gitu kan, ini teknologi kesehatan gitu berbasis AI, masih skeptis nggak sih AI khususnya di Indonesia sendiri Bang Faris?
2: Nah untuk AI sekarang kan fungsinya cukup banyak apabila kita menggunakannya itu dengan baik. Nah apabila kita menggunakannya dengan tidak baik, AI malah justru bisa membawa kita membawa dampak yang negatif untuk kita. Yeah. Apabila kita membawanya dengan baik, maka akan berdampak positif untuk kita. Contohnya seperti yang abang dan kakak buat sekarang ini kan ada Aterostop. Nah ini kan bukti dari bahwa AI itu digunakan sebaik mungkin di situ. Nah sehingga dirancanglah produk ini untuk kepentingan kesehatan dan itu menurut saya akan sangat bermanfaat untuk kedepannya.
0: Iya, harusnya untuk, ini sangat bermanfaat.
2: Iya, sangat bermanfaat. Kita kan awalnya kita tidak tahu bagaimana cara mendeteksinya. Karena biasanya stroke itu kan tiba-tiba datang gitu.
0: Betul,
2: kan.
0: Betul, tanpa gejala mungkin bisa kita sadar ya.
2: Nah, dengan adanya alat ini kan jadi kita bisa mengetahui dampak apa
1: penyempitan pembuluh darah.
2: Ya, penyempitan pembuluh darahnya dari alat yang diciptakan.
0: Oh, benar. Eh, berarti ini tuh bagus juga gitu kan. Benar tadi kata Bang Faris, kalau stroke tuh mungkin ada gejalanya, cuman bagi kita yang awam tuh gak tahu apa sih gejalanya. Betul. Gitu. Apakah karena kita terlalu banyak makan yang junk food mungkin. Betul. Gitu kan, atau mungkin ada hal yang memang sudah terjadi di tubuh kita cuman kita gak ngecek-ngecek lagi gitu. Sehingga agak disepelekan ya Bang Faris. Betul. Ya. Jadi penggunaan AI di sini sangatlah bermanfaat, sangat gitu bermanfaat, kan ya. Seharusnya AI juga bukan hal yang jadi skeptis ya, Bang Faris ya, untuk dilakukan. Nah, Bang Yanto, aku penasaran, apa sih yang membuat apa ya kalian ya rame nih berarti kalau ngomongin tentang kalian nih ya teman berdua ya, tercetus untuk membuat alat ini?
1: Oke, mungkin dari latar belakangnya ya. Sebenarnya ini latar belakang kami yang menjadi awal mula ada tujuan untuk membuat suatu sistem. Sebenarnya kami sedang berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Cambridge Scientech. Dan salah satu output yang diharapkan adalah membangun sebuah sistem yang penekanannya pada novelty, keterbaruan. Nah, dari berdasarkan riset dan studi literatur yang kami lakukan, itu tuh salah satu aspek yang bisa dibilang perlu dilakukan tindakan itu di daerah kesehatan, karena kesehatan kan begitu penting lah untuk kita. Dan berdasarkan riset juga, itu kasus-kasus stroke di Indonesia bahkan di global itu sangat tinggi sejauh ini, dan belum begitu ada alat yang bisa untuk deteksi dini yang ditempatkan di tempat-tempat deteksi awal.

0: tapi yang buat aku penasaran kenapa harus bersama AI, sedangkan AI yang kita tahu gitu kan ya, ada sebagian orang yang percaya bahwa AI itu akan tahu seluruh dunia ini seperti apa gitu kan, bisa menggambarkan hanya dengan satu pertanyaan aja gitu. Ini kalau kita masuk ke AI mungkin yang kita kenal ChatGPT, Gemini dan banyak lainnya gitu kan. Kenapa harus bekerja sama dengan AI? Sepercaya itukah? Pasti bakal muncul pertanyaan seperti itu ya. Bagaimana Bang Yanto?
1: Kalau terkait dengan AI, sebenarnya untuk ranah AI itu cukup luas ya sejauh ini. Untuk kayak misalnya yang Kakak tadi sampaikan, ChatGPT, Gemini itu cenderung merupakan AI yang ranahnya di LLM. Nah, di AI itu sendiri sebenarnya di dalamnya terbagi dengan aspek yang cukup banyak, di mana ada machine learning, deep learning, LLM. Nah, salah satu untuk yang Gemini itu merupakan bagian dari LLM. Dan untuk AI yang kami implementasikan pada sistem ini itu merupakan dari bagian dari machine learning dan deep learning. Jadi untuk ML dari AI ini, machine learning atau singkatnya itu ML atau deep learning. Nah, itu tuh sebenarnya kalau misalnya kita pertanyakan dari segi kepercayaan, bagaimana kita percaya dengan AI, suatu teknologi yang memberikan jawaban dan bisa cenderung baru. Dan untuk machine learning dan deep learning itu sebenarnya didasari dari pembangunan dengan cara dilatih dari data-data yang ada. Dan untuk AI yang kayak ChatGPT yang mungkin yang sangat familiar dengan kita, itu tuh sebenarnya sistem kompleks yang lebih general. Jadi cenderung ada sifat bisa berhasil halusinasi ketika data berkurang. Tapi kalau misalnya ketika berbicara terkait ML ataupun deep learning, itu tuh hasil yang dihasilkan itu memang benar-benar berdasarkan data latih, walaupun pada akhirnya akan ada akurasi dan segala macam. Nah, bagaimana kita bisa percaya pada AI? Salah satunya di alat ini, itu kami telah melakukan pengujian untuk mengetahui bagaimana akurasinya sejauh ini. Dan pastinya untuk bicara terkait AI itu tidak bisa sempurna lah ya. Betul. Paling bisa ke arah lebih mendekati hasil yang baik.
0: Nah, 50-50 lah ya.
1: Dan hasil dari pengujian yang telah kami lakukan itu untuk secara akurasi itu ada di sekitar 80% untuk sistemnya.
0: Oh wow, untuk sistemnya ya. Aku pikir tadi apa ya, oh berarti itu juga bisa membantu gitu kan ya, ngedeteksi bukan hanya kalau kita lihat, oh kayaknya abang demam gitu kan. Ini kalau misalnya kita lihat dari dokter, dokter pegang dikit aja gitu udah 140 dah gitu. udah berapa, berarti kesehatan tuh sama hal itu gitu kan ya. Berarti dengan ada alat ini juga bisa membantu tenaga kesehatan kita dan orang-orang kita, maksudnya masyarakat gitu ya, dalam mengecek kesehatan. Menarik ya teman Redua ya. Habis ini kita bakalan tes nih ya. Bang, abang udah pernah coba belum, Bang?
2: Saya sendiri belum.
0: Belum pernah coba ya.
2: Boleh, nanti kita coba langsung.
0: Nanti kita coba, okay, karena penasaran juga teman Redua ya, ini satu hal baru dan ternyata ini juga bisa merubah sedikit pandangan kita tentang skeptisnya tentang AI ini teman Redua, beralih menjadi tenaga kesehatan yang ternyata bermanfaat juga buat kita nih teman Redua. Habis ini kita bakal balik lagi ya, buat kamu yang penasaran pengen tanya-tanya juga teman Redua, silahkan langsung aja bergabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Perdua Pontianak. Kita break sebentar, tetap di sini di Perdua RRI Pontianak, anak teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Okay, tibalah saatnya teman perdua ya. Ini momen yang ditunggu-tunggu banget sama Bang Faris ya. Karena penasaran juga teman perdua ya. Sebetulnya gimana sih cara penggunaannya? Seperti apa sih deteksinya gitu kan? Makanya kali ini di segmen kali ini teman perdua kita juga bakalan cobain langsung gitu kan. Tapi mungkin boleh dijawab dulu nih teman perdua ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga nih ya. Sebelumnya saya juga mau menyapa rekan-rekan saya dan juga dosen-dosen saya yang malam hari ini sedang menonton ya teman Pradua dari channel YouTube kita di RRI Pradua Pontianak dari BLC katanya. Banyak dosen dan pejabat yang nonton katanya. Selamat malam Bapak Ibu, semoga sehat semua ya. Terus juga nih pertanyaannya, produknya itu udah terdaftar hak cipta atau hak paten di Kemenkum belum Bang? Nah gimana nih Bang, pertanyaannya nih, udah terdaftar atau masih belum nih ya, karena terbilang masih baru juga ya.
1: Iya. Untuk produk dari sistem ini itu sebenarnya sudah diajukan untuk proses penerbitan hak cipta berupa paten sederhana, namun belum terbit karena masih dalam proses peninjauan oleh pihaknya.
0: Oke, berarti sudah ya, cuman masih dalam proses peninjauan. Berarti tinggal tunggu aja. Berarti nantinya akan disebarluaskan dong, Bang.
1: Nah, untuk ini kan merupakan suatu bisa bilang ke depan yang cukup kompleks untuk bisa sampai di tahap sana. Mungkin dari saat ini kami coba matangkan dulu, terutama dari segi AI-nya, dari segi data yang dibutuhkan. Ketika akurasinya sudah benar-benar baik, mungkin akan ada percobaan untuk ke tahap sana.
0: Oke, berarti akan dikembangkan jauh lebih luas ya, dan semoga banyak masyarakat yang bisa menikmatinya juga teman berdua ya. Sebelum itu Bang Faris dulu yang menikmatinya nih.
2: Saya orang pertama.
0: Orang pertama ya.
2: Orang berapa nih Bang?
0: Untuk live sih orang pertama. Untuk sebelum itu pasti udah dicoba kan. Enggak mungkin dicoba sekarang dong. Bang Faris sudah siap belum?
2: Udah
0: ke rumah saya.
2: agak deg-degan juga
0: betul,
2: ini
0: betul. Nah mungkin Bang Yanto boleh langsung cobain gitu, sekalian jelasin kali ya. Okay, kayak gimana sih cara penggunaan dari arterostop ya bilangnya ya.
1: Yeah.
0: Boleh, silahkan.
1: Baik, untuk penggunaannya sebenarnya dari kami menyediakan ada mode offline, kemudian ada mode online, dan kali ini kita akan coba untuk yang mode offline-nya.
0: Okay.
1: Pertama-tama itu akan ada permintaan untuk mengisi umur, kemudian jenis kelamin. Jadi izin untuk Bang Faris.
0: Boleh,
1: umurnya Bang Faris.
0: Bang Faris.
2: Saya 21.
1: Oke.
0: Okay. Syukur bukan saya sih Bang, saya kaget kalau saya ditanya umur. Karena oh berarti ini tuh cek kesehatannya lengkap dengan biodatanya juga ya berarti ya.
1: Ya, sebenarnya untuk umur kemudian jenis kelamin itu tuh sebagai input lah dari model AI-nya, karena dari penentuan tekanan darah, glukosa, kolesterol, karena kan umur dan jenis kelamin itu sangat berpengaruh ya untuk hal tersebut.
0: Oke, lanjut ya.
1: Kita lanjut ke pemeriksaan. Ah, ini untuk kondisi pengecekan glukosanya Bang. Jadi apakah Abang sebelumnya udah makan atau dalam kondisi puasa sekitar 6 jam gitu.
2: Habis makan tadi.
1: Oke,
2: minum juga udah.
1: Oke, mungkin kita pakai
0: lengkap
1: yang
0: dengan screening-nya berarti ya. Baik.
1: Berarti ada sekitar 2 jam gitu ya Bang ya?
2: Ya, sekitar 2 jam.
1: Sekitar 2 jam. Jadi kita pilih untuk mode 2 jam karena glukosa kan ada pengecekan berdasar kondisi tersebut ya. Nah, ini nanti Abang tekankan jari telunjuk Abang di bagian ini. Boleh Bang?
2: Sini.
1: Iya. Oke, ini pengecekannya sekitar 2 menit. Tapi kita bisa sambil ngobrol untuk pengecekan ini.
0: Oke, masih aman ya berarti ya kalau untuk screen ini masih dalam proses ngecek apa nih?
1: Oh iya, untuk ngecek ini itu kita ambil sinyal fotoplatismografi. Jadi dari sensor yang kami gunakan itu akan menembakkan sinyal infrared. Nah, nanti balikan dari sensor tersebut diambil datanya kira-kira berapa lama dalam rentang waktu tertentu gitu. Nah, dari data tersebutlah yang nantinya bakal menjadi input dari model AI yang kami latih.
0: Oke, berarti dari sini tuh udah masuk ke screening awal juga ya, sampai proses pengecekan berarti.
1: Iya, jadi untuk sinyal fotoplatismografi ini untuk menghasilkan output tekanan darah, kemudian glukosa dan kolesterol.
0: Oke, okay. Oh aduh kolesterolnya juga nih. Saya jadi menarik ya kalau ngomongin tentang kolesterol ya. Baik. Berapa lama ini untuk pengecekan jari ya?
1: Oh ya, untuk ini 2 menit.
0: 2 menit? Oke, berarti 2 menit. Udah cukup deg-degan sih. Itu mau keluar tuh jantungnya.
2: Udah deg-degan
0: ini. Udah, iya, karena apa ya, setiap orang tuh kalau ngecek kesehatan tuh agak sakit nggak ya gitu kan ya, agak mikir gitu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sih ya. Walaupun katanya nasi padang dua ya tadi. Oke. Okay. Masih proses sih ya berarti ya. Kalau kita lihat dari sini ya, aku deskripsikan ya teman Pro 2 ya. Di sini tuh seperti ada garis apa ini Bang kalau kita bilangnya ya.
1: Oke, ini sebenarnya representasi dari sinyal fotopletismografi itu, jadi mengikuti dari detak jantung, sistol, diastol. Karena dari sini kan bisa ada bagian bawah dan bagian atas. Nah, itu bagian representasi dari sistol diastol dari Abang Faris.
0: Oh, berarti ini tuh ngedeteksi ya, bukan karena dia deg-degan ya Bang ya, soalnya turun naik banget nih.
2: Agak deg-degan ya ini.
0: Masih belum ya berarti ya. Setelah ini akan apa Bang?
1: Oke, setelah ini nanti akan pengecekan menggunakan sensor untuk menangkap suara di bagian arteri karotis. Jadi pendekatannya lebih ke mengetahui apakah ada bruit. Jadi bruit ini sederhananya seperti suara desiran aliran darah ketika adanya penyempitan pembuluh darah. Kayak kita ibaratkan sebagai pipa lah sederhananya. Ketika pipa itu aliran airnya lancar, berarti kan harusnya minim adanya desiran.
0: Sumbat ya.
1: Ya, namun ketika ada penyumbatan pasti akan ada turbulensi dari aliran tersebut. Dari suara itulah yang nantinya bakal kita jadikan input untuk model AI untuk ketahui apakah ada bruit atau tidak pada arteri karotis.
0: Berarti dari sini kita juga bisa tahu gitu ya, ada apa, ada sakit apa gitu. Iya. Kalau kayak gitu agak ditakut-takutin ya kayak gitu ya. Oke, apa nih proses apa nih berubah Denny?
1: Nah, ini kita proses, jadi kami ada, kan kita enggak bisa juga langsung ambil semua sinyal yang masuk. Jadi kami ada rancang sebuah gate lah untuk mengetahui apakah sinyal yang diambil dari sensor dari pengecekan 2 menit sebelumnya itu benar-benar udah yang berkualitas atau belum.
0: Oke.
1: Karena itu nanti bakal berpengaruh ke akurasi dari output yang dihasilkan.
0: Bang, kalau misalnya gitu terdeteksi ternyata sakit gitu kan, ada penyumbatan katanya. Amin-amin jangan ya. Terus ya. Semoga enggak. Ini kan misalnya gitu. Tindakan apa sih selanjutnya yang harus dilakukan ketika udah pengecekan dari alat ini?
1: Oke, karena ini merupakan alat yang tujuannya kami itu sebagai screening awal ya. Jadi berarti ketika misalnya didapatkan ada hasil yang positif, berarti akan sangat disarankan untuk pergi pengecekan lanjutan kepada dokter agar memastikan yang benar-benar menggunakan alat gold standarnya gitu. Untuk memastikan bahwa pengecekan ini udah benar-benar sesuai atau belum nih dengan kondisi yang ada gitu.
0: Oke, berarti ini nggak perlu, untuk alat ini tuh nggak perlu proses pengecekan tensi dulu atau cek darah dulu. Enggak ya berarti ya,
1: jadi udah include dari yang jari ini. Jadi ketika letakkan jari sekitar 2 menit itu akan dapat data tekanan darah, glukosa dan juga kolesterol.
0: Bang, untuk pengecekan ini tuh juga sudah dalam kategori pengawasan dari dokter atau belum sih Bang?
1: Oke, untuk proses perancangan sistem ini kami ada konsultasi dengan 2 dokter. Itu dokter spesialis dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, kemudian ada dokter spesialis saraf. Jadi kami melakukan konsultasi sudah hampir sekitar lebih dari 4 kali untuk proses ini, mulai dari perancangan kami sampaikan bagaimana desain kami, bagaimana rancangan kami. Ketika udah bisa dibilang oke, baru kami lanjut ke tahapan pembuatan. Ketika pembuatannya udah clear, udah jadi sistemnya, kami sebelum diujikan ke individu, kami sampaikan lagi kepada dokter untuk konsultasikan alatnya seperti ini loh, dan untuk hasilnya seperti ini. Dan ketika udah oke, baru kami lakukan pengujian.
0: Oke, untuk pengujiannya tuh diuji ke berapa orang nih Bang?
1: Oke, untuk pengujian itu kan ada terbagi sebenarnya dari 2 section ya. Untuk yang pertama, pengujian tekanan darah, glukosa dan kolesterol itu ada sekitar di atas 10 seingat saya kemarin. Nah, itu kami lakukan pengecekan berulang kali. Jadi satu individu itu enggak hanya sekali itu. Jadi kayak sekitar 5 kali, ada total-total kayak 4. Lebih dari lumayan sekitar 50-an lah. Nah, kemudian untuk yang bruit ini karena kami pembandingnya dengan alat yang memang benar-benar gold standar yaitu USG Doppler. Nah, itu berdasarkan pasien yang kunjungan ke rumah sakit untuk pengecekan tersebut. Itu ada sekitar 5 orang. Nah, jadi ada 5 orang dengan pengujian 5 kali satu individunya ada sekitar 25-an.
0: Oke. Nah, ini prosesnya udah selesai apa belum nih?
1: Nah, ini udah. Jadi kita lanjut ke bagian pengecekan yang di arteri karotis.
0: Oke. Iya.
1: Oke, boleh kita lanjut bang, okay, izin bang ya.
2: Oke. Okay.
1: Nah untuk
2: udah boleh dilepas.
1: Udah boleh bang. Oh, bang. Jadi untuk pengecekan ini selama 8 detik. Jadi 8 detik. Karena berkaitan dengan suara, jadi diharapkan mungkin abangnya jangan ngobrol dulu, kemudian mungkin boleh sedikit ditahan nafasnya, kalaupun mau bernapas lebih ringan lah. Gitu.
0: Santai, santai.
1: Izin bang ya.
0: Ya udah kaget soalnya. Oke, itu berarti dicari dulu tuh.
1: Iya.
0: Tekan langsung. Enggak. Oke.
1: Kita mulai bang ya.
0: Oke, nah ini nih teman peredua ya, ini kok seandainya kita bisa liatin langsung ya ke kamera teman peredua ya, ini kedeteksi banget gitu. Ini apa nih tadi nih?
1: Nah ini kita lakukan penerapan sensor MEMS, jadi kita ambil, bisa dibilang ambil suara lah, kayak jenis mikrofon ini, tapi lebih ke suara dalam frekuensi rendah. Nah dari sana kita lakukan pendekatan untuk ambil ketika sinyal suara kan pasti membentuk suatu gelombang lah ya. Nah itu kita coba lakukan pendekatan untuk mengetahui apakah ada bruit atau tidak pada aliran turbulennya.
0: Oke, ini harus sebelah kiri atau kanan ya kalau dari sini ya?
1: Oke, itu sebenarnya ada arteri cortis itu ada kiri kanan ya, berdasarkan dari hasil konsultasi kami dengan dokter, dan itu ada bagian atas, bagian bawah. Nah, kita bisa pilih antara keempat itu.
0: Oke, berarti bebas pilih gitu ya, dan memang harus di bagian leher.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, sudah ada
1: hasilnya? Nah, ini hasilnya. Dan untuk sebenarnya ini, itu kita juga ini sangat berpengaruh dari lingkungan sekitar. Jadi ketika ada audio ataupun mungkin obrolan dari luar, itu juga sangat terpengaruh.
0: Pengaruh ya? Oh, berarti seharusnya tadi aku diam aja bang.
1: Karena okay, untuk pengecekannya sebenarnya disarankan untuk di tempat-tempat yang kondusif, yang benar-benar kayak tenang, ibaratnya kita gitu tenang ya? Kayak kita ke dokter gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu.
0: Oke, untuk hasilnya yang
1: ini, untuk saat hasilnya ini? Hasil dari milik Bang Faris.
0: Boleh mungkin disebutin kali bang.
1: Oke, untuk tekanan darah itu ada 130/74, kemudian kadar glukosa 101, kemudian kolesterol 149.
2: Jadi aman nggak tuh?
0: Pertanyaannya tentang okay, itu kan, kita nggak ngerti gitu.
1: Oke, sebenarnya dari kalau kita nanti misalnya pakai mode online itu tuh,
0: udah ada deteksinya.
1: Ya. Ada klasifikasi, kalau misalnya mode offline kan kita hanya tahu nih angkanya segini untuk tekanan darah. Tapi kalau misalnya kita berkaitan dengan aplikasi yang udah dirancang, itu tuh ada klasifikasi untuk setiap angkanya gitu. Misalnya ketika ini pengecekan sebelumnya misalnya, nah ketika tekanan darah itu 122/70, ini ada klasifikasinya. Kalau misalnya 102 untuk kadar glukosa itu normal, kemudian 100 misalnya 199 dan untuk kadar glukosa itu masih tergolong normal. Okay. Kalau misalnya lebih dari itu ada nanti klasifikasi untuk masing-masing kondisi pengecekannya gitu.
0: Iya, katanya sih kolesterolnya tinggi nih bang.
2: Ini masih aman kan?
0: Kata aku sih foto dulu sih ya. Biar tahu ya teman Bredo, berarti pengecekannya tuh sebetulnya jauh lebih memudahkan. Yang mana kalau misalnya kita cek kolesterol aja gitu kan, itu kayak semacam disuntik gitu ya,
1: iya,
0: kalau cek kolesterol gitu. Terus juga tekanan darah itu juga ada pengecekannya. Yeah. Tapi ini nggak perlu nyakitin badan gitu ya, nggak perlu disuntik kecil teman peredua, tapi udah bisa kedeteksi juga. Menarik ya, semoga ini bisa dicoba gitu dengan banyak orang tentunya, dan semoga jauh lebih memudahkan ya Bang Yanto ya. Bang Yanto, kalau untuk pengecekan kayak gini ini tadi 80% keakuratannya ya?
1: Iya, jadi berdasarkan hasil pengujian kami dari data-data yang tersebut. Kemudian, oh ya, untuk pengujian kami membandingkan dengan alat yang komersil saat ini. Jadi kayak misalnya pengecekan bruit dan atero bandingkan dengan USG Doppler yang ada di rumah sakit, kemudian tekanan darah itu bagian dibandingkan dengan tensimeter, dan untuk glukosa dan kolesterol kami bandingkan dengan auto-check. Nah, didapatkanlah hasil untuk akurasi dari aterosklerosisnya itu sekitar 80%.
0: Oke, terus kalau perbandingan dengan yang pakai internet sama nggak pakai internet offline ya, mode offline tuh ada perbedaan ini nggak sih deteksinya?
1: Oke, untuk perbedaan deteksinya sebenarnya nggak ada perbedaan untuk mode online dan offline, karena AI-nya itu ada di bagian perangkatnya gitu, bukan di bagian dari server ataupun di bagian dari aplikasinya. Tapi kalau misalnya kita pakai mode online, itu tuh ada klasifikasi dari angka yang kita dapatkan. Kemudian juga dari hasil pengecekan kita nanti akan ada rekomendasi yang diberikan. Nah, misalnya ketika tekanan darah tinggi, itu rekomendasi apa yang selanjutnya yang harusnya kita lakukan di tahap selanjutnya gitu. Mm-hmm. Tapi ketika kita pakai mode offline, kita hanya sebatas tahu hasil pengecekannya ada di segini, di angka segini, di range segini gitu.
0: Oke, okay, yang bisa apa ya, deteksi atau kasih saran gitu pastinya kalau offline kayak gini dokter ya pastinya ya. Atau tenaga kesehatan, atau kita sebut perawat lah mungkin buat orang-orang yang sering ngecek kesehatan di apotek. Ya. Nah, sebetulnya bisa menggunakan alat seperti ini juga ya. Ini inovasi baru juga dan pengerjaannya juga berapa lama tadi, Bang?
1: Untuk pengerjaan itu kurang lebih 3 bulan ya.
0: 3 bulan ya. Untuk pengerjaan. Untuk penelitiannya?
1: Untuk penelitiannya sebenarnya kami mulai riset untuk bisa sampai ada ide ini dari awal tahun. Jadi dari Januari kami udah mulai riset, kemudian start dari penelitiannya itu di akhir Mei. Dan mentok-mentok sampai selesai pengujian itu sekitar September ini.
0: Oke, ini berarti dalam kategori sudah finish berarti ya?
1: Ya, untuk saat ini itu sudah finish. Namun mungkin di kedepannya berdasarkan dari hasil pengujian, kami coba lakukan pengembangan lah berdasarkan analisis dan evaluasi yang kami dapatkan dari pengujiannya.
0: Oke, baik. Menarik ya teman Pre2 ya. Nah, mungkin buat teman Pre2 juga masih pengen tanya-tanya gitu kan ya. Atau respon dari Bang Faris mungkin gimana Bang? Deg-degan gak sih? Kenapa ya? Kenapa sih orang tuh kalau misalnya cek kesehatan tuh selalu deg-degan, selalu ya, agak sakit gak ya? Sakit gaya gitu gak sih?
2: Kalau saya sendiri itu kan biasa kalau cek darah pakai yang disuntik.
0: Iya, disakitin. Iya.
2: Kecil jarumnya tapi sakit
0: ya. Yeah.
2: Kan? Nah, biasa kayak gitu. Nah, menurut saya adanya alat ini biasanya kan ada juga orang-orang yang takut jarum suntik kan.
0: Bener.
2: Mungkin
0: lagi
2: ini bisa jadi solusinya.
0: Bener, ini solusi ya, banget solusi. Semoga bener. Ada inovasi-inovasi ya, terbaru betul. Lainnya ya. Bukan cuman kolesterol dan apa ya. Tadi?
1: Tekanan darah, kolesterol, glukosa.
0: Glukosa juga. Semoga banyak hal lainnya ya dalam alat sekecil itu ya. Semoga banyak sekali hal yang bisa. Ya,
2: manfaatnya sangat luas menurut saya ini.
0: Benar, setuju.
2: Kedepannya mungkin bisa dikembangkan lagi untuk penyakit-penyakit yang lain.
0: Oh, kan, benar.
2: Ini kan udah menjadi solusi untuk orang-orang yang memang kadang-kadang ada yang takut dengan jarum suntik juga. Betul. Kan. Nah, ini kan lebih tidak menyakiti lah.
0: Enak.
2: Kita tinggal scan gitu aja.
0: Iya, kayak apa ya, sidik jari ya, doang sidik gitu jari kan doang. Ya udah langsung tahu gitu nih, menarik gitu
2: nah,
0: kan
2: menarik
0: ya.
2: Menarik sekali.
0: Menarik teman Pre2, mungkin kamu juga yang pengen gabung, pengen tanya-tanya juga barengan sama kita ya, dan juga pengen tahu cara kerja alatnya seperti apa. Walaupun tadi udah kita cobain ya teman Pre2 ya ke Bang Faris ya. Mungkin kamu juga yang penasaran gitu kan, boleh gabung barengan sama kita break dulu sebentar ya. Tetap di sini teman Pre2 dari Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Aman ya itu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Oke, teman-teman Pradua masuk ke sesi terakhir ya. Thank you ya. Tentunya terima kasih dulu ya buat teman Pradua yang sudah bergabung di malam hari ini. Sudah ada Pak Komar juga yang tadi bergabung ya. Tadi juga katanya ada Bu Jun yang juga sudah bergabung. Terus juga ada Profesor Zainuddin juga yang sudah ikut ya menonton di acara hari ini, teman Pradua. Terima kasih sebelumnya, dan mungkin di sesi kita terakhir ini mungkin ada pesannya dari Bang Yanto atau juga Bang Faris ya. Aku masih pengen ketawa karena deg-degan tadi itu Bang Pradua ya. Bang Faris
1: masih
0: deg-degan ya Bang Faris. Nah, mungkin boleh pesannya dan mungkin pengen saya thank you gitu kan dari Bang Yanto dan juga Bang Faris. Silahkan kita mulai dari Bang Yanto dulu. Okay, mungkin silahkan Bang Yanto.
2: Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kemdikti Saintek kemudian Belmawa yang sudah menyelenggarakan program kreativitas mahasiswa, dan terima kasih juga kepada Universitas Tanjung Pura, kemudian juga dari Dr. Tommy Alexander, Dr. Pandu Respati yang selalu sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk proses bimbingan, dan juga terima kasih juga kepada tim saya, kepada Pak Teddy Rismawan, kepada teman-teman Andri Wijaya, Dustin, Indra Juan, Deti yang sudah membersamai dalam proses pengembangan sistem ini. Kemudian juga harapannya mungkin pertama kepada Kemdikti Saintek, harapannya program PKM ini tetap dilaksanakan untuk tahun-tahun kedepannya, karena kami yang sudah berpartisipasi dalam program ini benar-benar merasakan bagaimana dampaknya kepada kami, tidak hanya dari segi soft skill tapi juga dari segi hard skill juga sangat membantu kami untuk mengembangkan diri kami. Kemudian juga untuk Universitas Tanjung Pura, saya sangat berterima kasih atas bimbingannya selama ini. Kemudian juga harapannya kedepannya dapat dilaksanakan terus program bimbingan untuk pelaksanaan PKM agar lebih baik lagi kedepannya. Mungkin ini aja sedikit.
0: Oke, benar. Semoga pengembangannya enggak cuman sampai di sini gitu kan, bukan cuman di angkatan ini tapi di angkatan-angkatan berikutnya juga bisa mengembangkan sebuah teknologi yang jauh lebih canggih lagi ya, semoga ya. Terima kasih Bang Yanto, dan habis ini kita buka Bang Faris. Mungkin Bang Faris ada pesannya dan sekalian say thank you. Okay, mungkin boleh silakan.
3: Untuk pesannya teman-teman saya Genzi-genzi di luar sana, mungkin dengan kita belajar atau kita tahu tentang alat ini, aterostop, terus penyakit tadi, penyumbatan di arteri
2: karotis.
3: Nah, pesan saya untuk teman-teman, mungkin kita lebih menjaga pola makan kita, menjaga kesehatan kita, rutin olahraga dan lain sebagainya kan. Jangan asal mengkonsumsi makanan-makanan yang junk food. Ya. Minuman-minuman yang manis-manis, lebih bijak lagi dalam mengkonsumsi makanan. Terus saya mewakili dari PKBH YIN Pontianak dan Borneo Legal Club BLC mengucapkan terima kasih banyak untuk tim dari Universitas Tanjung Pura, Bang Yanto, Bang Juan dan teman-teman yang lain udah meluangkan waktunya bersedia untuk menjadi narasumber kita malam ini di RRI Pro 2 Pontianak. Yeah. Saya mengucapkan mewakili dari PKBH dan BLS mengucapkan terima kasih banyak kepada abang dan kakak sekalian.
0: Oke, okay. Ada lagi?
3: Nah,
0: itu aja ya, cukup ya. Terima kasih, sudah enggak deg-degan lagi kan ya. Aman, sudah aman teman Pradua, sehat rupanya dia ya. Walaupun katanya nasi Padang 2 bungkus ya. Kita bercanda saja teman Pradua. Ya maksudnya aku dari Pradua Pontianak juga, teman Pradua terima kasih ya sudah bergabung dan sharing ya. Ini sebuah teknologi yang menarik perhatian sekali teman Pradua, dan semoga ini bisa jadi salah satu pengembangan awal biar tenaga kesehatan gitu kan ya jauh lebih berkembang, semakin maju lagi dan bisa bermanfaat buat masyarakat lebih luas. Terima kasih Bang Yanto, terima kasih Bang Faris ya sudah gabung bareng kita di Pro 2 Pontianak. Mungkin buat kamu yang tinggal informasinya di malam hari ini teman Pro 2, kamu boleh cek ulang melalui channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Terima kasih, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye. Terima kasih ya Bang.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman radio, masih barengan sama Erna tentunya menemani kamu di malam hari ini. Satu pembahasan yang menurut aku ini seru juga teman-teman radio ya, untuk dibahas di malam hari ini. Kadang bikin kita capek itu bukan karena hidup kita yang terlalu berat ya, tapi karena kita punya bayangan tentang gimana sih seharusnya hidup ini berjalan. Nah, ngomongin tentang ekspektasi teman-teman radio, ketika kita punya ekspektasi yang cukup dalam ya tentang seseorang, tentang harapan yang kita bangun sendiri, tentang kenyataan yang kadang datang dengan versi yang berbeda juga, dan tentunya tentang bagaimana kita bisa belajar menerima bahwa gak semua hal itu harus berjalan sesuai yang kita bayangkan. Nah, malam hari ini teman Pre 2 yang mau bergabung barengan sama kita di malam hari ini, mau telepon boleh, mau chat juga boleh banget teman Pre 2 ya, cerita-cerita seperti apa sih ekspektasi yang kamu inginkan teman Pre 2 ya, atau ekspektasi kamu tentang orang lain gitu kan, boleh cerita aja teman Pre 2 di malam hari ini di WhatsApp di nomor 0811570018. Aku tungguin cerita dari kamu.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
3: When you do your best, you can, I told you. When you do your best, hell, that's all you can do. You, me, and anybody else. So hell with that talent.

0: pernah sih barengan sama teman pre 2? Mungkin pernah teman pre 2 rasakan ya, kalau kita kecewa sama seseorang padahal sebenarnya gak pernah janji apapun gitu kan. Kita sendiri juga berharap gitu kan kalau dia tuh bakalan selalu ada. Kita sendiri yang mengira kalau hubungan ini tuh bakalan bertahan ya, dengan proses yang lama, perjuangan yang panjang juga pastinya teman pre 2 ya. Kita sendiri juga bisa membayangkan gitu, ada sesuatu yang bakalan berjalan sesuai dengan rencana kita, dan ketika kenyataannya berbeda, kita bilang kok dia berubah gitu kan, kok sifatnya udah mulai berubah, padahal mungkin bukan dia yang berubah ya, bisa jadi ekspektasi kita yang terlalu jauh. Nah ini ada cerita juga teman pre 2 dari seseorang yang bergabung di malam hari ini. Katanya, aku pernah dekat sama seseorang, awalnya aku gak berharap apa-apa, tapi makin lama aku mulai berharap dia punya perasaan yang sama. Aku mulai membayangkan hubungan ini bakal jadi sesuatu. Ternyata dia menganggap semuanya cuma sebatas teman. Aku kecewa banget, bahkan sempat merasa dia yang bikin aku berharap, padahal kalau dipikir-pikir lagi dia memang gak pernah bilang bakal jadi apa-apa. Oh, ini yang kurang ini ya, kurang masuk ke ekspektasi kita ya teman berdua ya. Nah, ini juga ada telepon dari teman berdua yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, hai Tajudin, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah ya.
0: Gimana nih, ini kita malam hari ini lagi ngomongin tentang ekspektasi. Nah, kalau Tajudin tuh pernah berekspektasi gak sih dengan orang lain?
1: Ekspektasi seperti apa tuh?
0: Ekspektasi ya, seperti mungkin mengharapkan sosok ini tuh harusnya selalu hadir bersama aku, atau berharap dia tuh pasti bakalan bantuin aku. Banyak kayak banyak hal sih ya teman pre 2 kalau kita ngomongin tentang ekspektasi ini ya.
1: Iya pasti sering malah.
0: Apa tuh?
1: Iya maksudnya yang seperti itu ya. Ya, ya apa ya, kalau ya menurut aku ya, ya jangan terlalu berharap kali ya gitu.
0: Ah, berarti bukan orang yang menaruh harapan ya dengan seseorang ya kalau Tajudin ya.
1: Iya maksudnya biar nggak kecewa aja gitu.
0: Tapi pernah nggak sih membangun ekspektasi yang diam-diam kita bangun, yang ya dalam hati aja berharap kalau dia tuh bakalan selalu ada, kalau dia tuh bakalan selalu menemani kita gitu?
1: Iya pasti aja.
0: Pernah kecewa nggak berarti?
1: Pernah.
0: Apa tuh yang membuat kamu akhirnya kecewa ya?
1: Karena sebenarnya kalau boleh cerita
0: boleh dong.
1: Iya, karena dia sebenarnya lost kontak aja gitu sih. Jadi dia pergi jauh ya. Jadi iya, dia pergi jauh dari Indonesia ke Arab Saudi gitu, kerja di sana.
0: Oke, jauh ya ke Arab Saudi ya teman berdua. Oke deh, itu cerita dari Tajudin.
1: Jadi sampai sekarang itu nggak ada kata putus ya. Jadi ya jadi putusnya cuman karena lost kontak aja gitu.
0: Oke, semoga segera bertemu kembali ya Tajudin ya.
1: Kayaknya udah enggak deh, udah lama juga kan, dari 2003 deh.
0: Lumayan lama juga gitu. Benar. Ya doain aja semoga dia itu jadi ya sehat-sehat aja gitu kan ya.
1: Iya, semoga dia bahagia di sana dan kayaknya udah dapet yang baru gitu.
0: Enggak apa-apa kalau dapet yang baru ya. Udah lama juga artinya udah move on dong harusnya ya.
1: Udah sih, aku udah lupain sih.
0: Baik, ada lagi Tajudin?
1: Iya, jadi menurut aku begitu ya, jangan terlalu berharap sih. ya menurut aku banyak orang yang mencintai pasangannya itu lebih dari dia mencintai dirinya sendiri kan, Edna gitu.
0: Iya benar, itu saking cintanya ya berarti ya.
1: Iya, tapi ternyata aku baru sadar ternyata kita harus lebih mencintai diri sendiri. Ternyata pasangan itu nomor dua gitu.
0: Benar, diri sendiri itu udah yang paling utama ya nomor dua. Jangan biar mengorbankan kebahagiaan
1: kamu demi lain. Biar gak kecewa aja gitu. Atau misalkan tiba-tiba di bukannya kita minta-minta, cuman kalau tiba-tiba aja dia pergi, mungkin kalau pergi kan itu ada macam-macam, ada yang mungkin pergi apa ya, yang kan nggak kita inginkan gitu. Mungkin itu kan yang nanti membuat kita sulit kalau memang kita udah punya ketergantungan yang sangat besar gitu kepada orang itu gitu.
0: Benar, yang penting kita bisa ikhlas dulu lah ya teman berdua ya, dengan ekspektasi yang mungkin enggak kecapai ya nggak apa-apa, mungkin ada ekspektasi lainnya yang akhirnya bisa kecapai gitu dengan yang udah kita bayangkan atau yang udah kita bangun terlebih dahulu nih ya. Seperti itu Tajuddin.
1: Iya, jadi kesimpulannya adalah kalau kita tidak terlalu besar mencintai, nanti kalau tiba-tiba kehilangan aja enggak terlalu kehilangan,
0: enggak begitu sakit ya.
1: Iya, begitu. Jadi bukan juga untuk kayak kalau mencintainya sedikit atau agak berkurang, bukan, maksudnya biar nggak terlalu sakit aja, nggak kecewa berat aja gitu.
0: Betul, nggak kecewa berat, karena udah kalau udah kecewa tuh bakalan kayak disamaratakan gitu kan. Banyak orang yang bilang karena percintaannya diselingkuhin, nanti langsung semuanya sama rata, laki-laki sama aja gitu, karena perempuan sama aja. Bisa terjadi seperti itu ya. Makanya jangan berekspektasi tinggi teman berdua ya, dengan orang lain maupun sebetulnya dengan diri sendiri gitu kan ya, karena belum tentu apa yang kita inginkan itu bisa cepat gitu tercapainya, seperti itu.
1: Iya, jadi memang topiknya ini bagus sih, mendalam juga sih menurut aku ya. Kalau dibahas memang panjang, jadi boleh aku tambahkan sedikit lagi. Kalau memang ada memang mungkin yang trauma juga kan gitu.
0: Betul.
1: Karena ya udah tersakiti, itu kan maksudnya saking dia mencintainya terlalu dalam, tapi udah disakiti, gak mau membuka hati lagi gitu buat yang lain.
0: Iya, jangan sampai malah gak bisa buka hati ya, karena banyak orang baik di luar sana yang tentunya bisa jadi pelipur lara ya.
1: Ya biasanya malah setelah disakiti dia malah jadi gak serius nanti sama yang lain gitu.
0: Benar. Belum selesai dengan masa lalunya ya berarti ya.
1: Iya. Kalau menurut aku, tapi mungkin gak semua ya, kalau trauma itu lebih ke wanita kayaknya yang lebih banyak. Kalau pria jarangnya kita dengar kata trauma tuh.
0: Ya trauma tuh bisa terjadi dengan siapa aja ya sebetulnya teman berdua ya. Mungkin itu gak bisa kita apa ya, diagnosa sendiri gitu kan. Trauma tuh seharusnya bisa didiagnosa sama ahlinya gitu. Mungkin perasaan kita trauma-trauma, tapi padahal bukan trauma, ada gangguan hal lainnya gitu kan ya. Banyak tuh jenis-jenisnya tuh kalau kita kerucutkan kesehatan lagi ya.
1: Iya, tapi ada yang pengen aku tanya nih ke Enam.
0: Apa
1: ini
0: tuh?
1: Ini di luar topik sih, tapi masih kayak dekat-dekat lah sama yang topiknya gitu. Maksudnya tadi di luar topik sih ya.
0: Boleh, apa tuh?
1: Iya, jadi kalau cemburu gitu kan, kalau versusnya pria sama wanita kan, tapi gak semua ya, aku gak bilang semua kan ya. Tergantung orangnya juga mungkin. Biasanya kalau pria kan, biasanya kalau cemburu tuh pasti emosi kan gitu. Tapi gak semua ya gitu. Tapi kalau wanita tuh lebih kayak mungkin sedih gitu. Menurut Edna gimana gitu?
0: Menurut aku kalau cemburu ya.
1: Iya.
0: Aku kalau cemburu mungkin akan aku ini ya, seleksi lagi gitu kan ya, kenapa aku harus cemburu, apa kurangnya aku, memangnya aku gak bisa melakukan hal yang sama, atau adakah kesalahan dari Rira, lebih ke pertimbangan ya. Aku lebih suka kayak bikin list apa kurangnya aku, jadi lebih sadar diri aja gitu. Kayaknya ini topik yang pernah kita bahas beberapa minggu lalu ya teman Predua ya, kalau pentingnya diri kita tuh bisa sadar diri, tahu diri, dan tahu kemampuan kita tuh sampai mana. Jadi kalau misalnya cemburu gitu kan, dalam hal apa dulu nih? Kalau misalnya dalam percintaan, kayaknya aku bukan tipe yang mudah cemburu lah ya teman Predua, kalau soal percintaan ya.
1: Oke, ya udah, topiknya kayaknya segitu aja deh yang ya.
0: Ada lagi tuh jadi?
1: Iya, untuk topiknya segitu aja kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku mau ngobrol dikit karena dikit aja.
0: Apa tuh?
1: Iya, beberapa menit ini gitu. Buat gimana? Gimana hari ini gitu?
0: Hari ini kebetulan Pontianak juga habis dilanda hujan gitu kan, akhirnya hujan yang cukup lama, dan untuk keadaan aku sih masih oke lah.
1: Semangat ya malam ini
0: ya. Semangat banget tentunya.
1: Lebih ceria dari malam-malam sebelumnya ya.
0: Oh gitu ya. Semoga selalu ceria terus ya buat Predua ya.
1: Iya, apa ya namanya, tapi emang ceria terus ya kayaknya orangnya.
0: Semoga ya.
1: Iya, jadi kayak introvertnya tuh nggak kelihatan ya karena ceriaan.
0: Bener, karena pekerjaan introvertnya nggak kelihatan.
1: Iya. Iya. Apa namanya? Tapi semangat malam ini ya.
0: Semangat dong. Enggak.
1: Tapi aku penasaran juga nih. Kalau Ena misalkan siaran malam gini ya. Kalau siang itu tidur gak sih?
0: Iya, tergantung. Kalau ada kegiatan pastinya ya gak tidur lah jadinya ya.
1: Kalau misalkan gak ada kegiatan,
0: ya pasti istirahat.
1: Istirahat ya. Oke. Tapi aku pada mau penasaran juga. Kalau menurut Erna nih ya, kan udah lama di Pro 2 tuh. Kan sulit tuh siaran pagi sama malam kan.
0: Iya.
1: Kalau malam itu kan harus begadang gitu. Kadang mau tidur juga nggak bisa langsung tertidur kan. Gitu. Kalau pagi juga harus bangun lebih cepat gitu. Mungkin kadang masih ngantuk harus bangun gitu. Sulit pagi atau malam gitu?
0: Sama aja sih ya. Karena kalau misalnya masuk pagi gitu, artinya tidur malamnya harus lebih awal gitu.
1: Oke.
0: Kalau malam ya enggak sih, enggak ngaruh sih mau tidur cepat atau tidur lama gitu ya, masih aman lah. Yang penting bisa tetap fit aja, walaupun cuma tidur sebentar misalnya, ya enggak apa-apa juga.
1: Udah lupa deh.
0: Apalagi ayo?
1: Iya beneran lupa deh. tadi sempat terlintas di kepala jadi lupa.
0: Apa tuh?
1: Apa namanya? Kalau misalkan, oh iya, ingat-ingat. Kalau misalkan siaran pagi kan gitu. Ada pakai alarm gitu mau bangun tapi gimana? Pasti ya.
0: Pasti dong. Gak jauh-jauh dari alarm. Mau jam berapapun aku bangun, pasti ada alarmnya.
1: Oke. Kemarin berarti libur ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Ada lagi Tajudin?
1: Ya udah itu aja deh.
0: Oke. Baik. Terima kasih Tajudin.
1: sebenarnya nggak cukup ya beberapa menit ini gitu kita ngobrol.
0: Kurang panjang ya berarti ya.
1: Iya, nanti kita bikin podcast ya.
0: Boleh, boleh. Asal waktunya sih cukup, boleh.
1: Iya, kita bikin podcast di luar ini, di luar apa namanya? Di luar radio gitu.
0: Waduh, mau diambil alih nih aku nih.
1: Iya. Tapi enggak tahu kalau mau sih gitu.
0: Mau, asal waktunya cukup sih boleh.
1: Iya. Jadi narasumber biar aku yang wawancarain.
0: Boleh.
1: Ya, kalau Erna yang wawancarain kan ada biasa gitu, sering ya tadi kan.
0: Aku yang jadi narasumbernya jarang ya berarti ya.
1: Iya, jarang. Jadi obrolannya ya apa ya, putar itu ya, tapi nanti ya gitu.
0: Belum tahu. Nanti lah ya kalau kita ada waktu kesempatan untuk bertemu.
1: Iya. Tapi itu intinya obrolannya ini enggak cukup kita.
0: Baik. Ada lagi mungkin Tajudin?
1: Ya udah itu aja sih buat Erna ini jaga kesehatan ya.
0: Iya, buat Tajudin juga jaga kesehatan ya.
1: Udah makan kan hari ini?
0: Sudah. Udah jam berapa ini? Pasti ya sudah dong.
1: Apa namanya? Udah kangen juga sama Erna pokoknya.
0: Ayo berapa hari ya kita ya?
1: 4 hari kan?
0: Masih 4 hari nih.
1: Ya, semoga enggak berubah ya begini terus ya.
0: Biar, semoga.
1: Iya, biar aku bisa tetap jadwal yang pas gitu. Kalau kayak dulu kan aku harus mantau-mantau terus tiap malam siapa nih yang siaran. Iya beneran gitu.
0: Dengerin Pradu aja terus.
1: Iya sih, cuman ya udah kalau saya di ngomongin ya udah lihat kenanya hari nanti ya.
0: Iya.
1: Ya deh, suaranya Erna tuh emang nggak bikin bosan, enak banget didengerin tiap hari pun gitu.
0: Terima kasih Tajudin.
1: Ya deh, sampai ketemu lagi Erna, sampai jumpa
0: Terima kasih Tajudin, sampai jumpa. Buat teman Pradua juga mungkin ya yang bergabung di malam hari ini, teman Pradua silahkan ya langsung aja bergabung barengan sama kita. Kita lagi ngomongin tentang ekspektasi. Seperti apa sih ekspektasi yang teman Pradua bayangkan gitu kan, atau ada orang yang berekspektasi dengan kamu. Boleh langsung aja bergabung teman Pradua di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Teman berdua, ternyata ekspektasi tuh nggak selalu datang dari diri sendiri ya. Kadang justru datang dari keluarga, teman, lingkungan, bahkan ada dari media sosial juga nih teman berdua. Nah kadang justru ya umur segini tuh harusnya udah punya pencapaian. Nah harusnya udah tahu mau jadi apa. Harusnya nanti kuliah di tempat tertentu. Harusnya punya pasangan. Harusnya sukses. Banyak harusnya ya teman berdua ya. Dan ini kadang hal kecil tapi kalau dikumpulkan bisa jadi beban yang berat juga gak sih teman berdua. Ada cerita lagi dari teman berdua, katanya aku tuh sering merasa tertinggal. Teman-temanku udah punya pekerjaan, ada yang lanjut kuliah, ada yang mulai bisnis, sementara aku tuh masih mencari tahu sebenarnya aku mau kemana. Yang bikin berat juga bukan cuma melihat mereka berhasil ya, tapi karena aku merasa harusnya aku juga sudah di titik itu. Padahal ya teman berdua ya, hidup kita tuh bukan lomba yang semua orang tuh startnya di garis yang sama. Ada orang yang menemukan jalannya lebih cepat, ada yang butuh waktu lebih panjang dan terlambat menuntut atau apa ya, mengikuti standar lah teman berdua. Yang lain belum tentu bisa gitu, berarti anggapannya gagal dalam hidup ya, padahal belum seperti itu juga. Jadi jangan punya ekspektasi yang terlalu berlebihan gitu kan ya, apalagi ngerasa kayak startnya sama, finishnya tuh juga belum tentu loh teman berdua ya, sama, bisa aja beda-beda gitu. Ada orang yang aku startnya lebih dulu, tapi ternyata dia yang baru aja di start bisa langsung cepat ke garis finish gitu kan, sedangkan aku masih terus lari berlomba-lomba gitu, belum sampai ke garis finish. Gak apa-apa teman berdua, walaupun kamu mulai duluan, orang lain mulainya belakangan, belum tentu kamu duluan yang sampai star ya. Jadi jangan beranggapan karena kita lebih dulu maka kitalah yang pastinya akan mencapai lebih dulu. Gak seperti itu ya. Nah mungkin ada teman perdua lagi yang mau cerita-cerita masih barengan sama Erna, silahkan teman perdua langsung aja gabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram atau aplikasi RRI Digital.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Bagian paling menyebalkan dari ekspektasi adalah ketika kita merasa sudah melakukan semuanya ya dengan benar, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan. Udah belajar ternyata gak lolos, udah bekerja keras ternyata belum dihargai, udah menjaga seseorang ternyata tetap ditinggalkan ya. Disitulah sebetulnya teman Pradua, kita bisa mulai bertanya, kalau akhirnya begini buat apa aku terus berusaha gitu kan. Ada cerita lagi teman Predo dari siapa nih yang bergabung teman Predo ya. Aku pernah gagal mendapatkan sesuatu yang benar-benar aku inginkan, padahal aku udah mempersiapkannya berbulan-bulan. Waktu gagal, aku merasa semua usaha itu terasa sia-sia. Tapi beberapa bulan kemudian aku ternyata sadar gitu, dari proses itu aku bisa belajar banyak hal yang sebelumnya gak aku punya. Bener ya, mungkin gak semua usaha tuh langsung hasilnya apa yang kita mau, gak sih teman berdua. Tapi bukan berarti usaha itu sia-sia. Kadang hasil terbaik dari sebuah proses tuh bukan sesuatu yang langsung bisa kita lihat, tapi versi diri kita juga gitu yang berubah setelah melewatinya. Seperti itu. Mungkin teman Predo juga masih ada cerita-cerita seru lainnya, boleh untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital.

0: review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
1: Pernah mikir enggak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Oke, teman Pradua, mungkin malam hari ini ada yang sedang kecewa karena kenyataan gitu kan gak sesuai ekspektasinya sama seseorang, sama pekerjaan, sama keluarga, sama diri sendiri atau mungkin sama hidupnya ya. Tapi coba pelan-pelan lagi teman Pradua, apakah yang gagal itu benar-benar hidup kita atau cuma rencana yang ternyata gak berjalan seperti yang kita bayangkan ya. Dan mungkin itu yang perlu kita ingat juga di malam hari ini ya. Kita gak harus berhenti berharap, kita cuma perlu belajar bahwa ekspektasi adalah harapan bukan kepastian. Kalau malam hari ini kamu sedang kecewa, semoga kamu gak buru-buru menganggap semuanya gagal. Mungkin ceritanya belum selesai dan mungkin hidup cuma sedang ngajakin kamu ya melihat bahwa ada hal-hal baik yang datang dari arah yang gak pernah kamu ekspektasikan. Seperti itu, semoga ya hal baik selalu datang di hidup kita gitu kan. Walaupun mungkin sekarang sedang kecewa-kecewanya, gak apa-apa, pasti akan ada sesuatu hal yang baik, yang nyata, yang nyaman, yang bisa bikin kamu selalu tenang. Oke deh, terima kasih buat teman Pradua juga yang sudah bergabung bareng sama di malam hari ini. Teman Pradua, sampai jumpa di hari berikutnya. Erna pamit, bye-bye.

0: gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Ha-ha.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan Ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?

0: Ternyata kabut asap itu bahaya ya Bu ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

teman-teman Pradua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Pradua, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2?

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: cuy, ngapa bengong jatuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih, sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah, lanjut bang Mat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya enggak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh saat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah,

Waktunya Info Pro 2. Info Pro.

Selamat pagi teman Pro 2. Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma di hari ini di hari Rabu tanggal 23 September 2026. Informasi pertama datang dari Singkawang. Singkawang Mooncake Festival dimulai perpaduan budaya dan juga tradisi. Sosok Dewi Bulan yang melayang di udara seolah turun ke bumi disambut meriah saat pembukaan Singkawang Mooncake Festival 2026 di halaman wihara Tridharma Bumi Raya pada Senin lalu. Dan atraksi tersebut berpadu dengan pertunjukan wayang gantung atau Chiao Teo Hi dalam bahasa Hakka. Kemunculan Dewi Bulan menjadi salah satu atraksi yang paling mencuri perhatian masyarakat yang memadati kawasan panggung utama. Pertunjukan semakin semarak dengan hadirnya wayang gantung, tarian naga, dan juga barongsai. Pembukaan festival ditandai dengan pemukulan loku oleh Wali Kota Singkawang bersama Forkopimda dan juga Ketua Panitia. Memasuki tahun kedua penyelenggaraan, Singkawang Mooncake Festival ini tidak sekedar menjadi perayaan budaya, tetapi juga ruang untuk mengenalkan dan juga merawat tradisi mooncake kepada masyarakat luas. Lanjut ke informasi selanjutnya yang datang dari Pontianak, pengalaman guru SMP Negeri 1 Pontianak setelah 6 pekan terapkan PJJ. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ teman Pro 2 yang diterapkan di SMP Negeri 1 Pontianak selama 6 pekan tetap berjalan. Meskipun guru menilai pembelajaran tatap muka lebih efektif dalam membangun interaksi langsung dengan siswa. Salah satu guru IPA SMP Negeri 1 Pontianak, Swastika Reyasi Vanka, mengatakan pembelajaran daring masih dapat dilaksanakan karena sebagian besar siswa tetap mengikuti kegiatan belajar di rumah. Menurutnya, sekitar 90% siswa di kelas yang diajarnya masih aktif mengikuti pembelajaran daring. Untuk mata pelajaran IPA yang berlangsung 2 kali dalam sepekan, pembelajaran dilakukan melalui kombinasi Google Classroom dan juga Google Meet. Swastika menjelaskan Google Classroom digunakan untuk pemberian pemeriksaan tugas siswa, sementara Google Meet dimanfaatkan untuk melakukan interaksi secara langsung termasuk membahas materi dan mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Meskipun demikian, pelaksanaan pembelajaran daring masih menghadapi kendala jaringan internet. Swastika mengaku kondisi jaringan yang kurang baik terkadang membuat kegiatan Google Meet harus dibatalkan dan diganti dengan pemberian tugas. Kita lanjut ke informasi terakhir teman Pro 2. Kalau tadi sudah dari Singkawang dan juga Pontianak, sekarang ini saatnya informasi yang datang dari dunia infotainment. 7 tahun setelah menggemparkan layar lebar, Avengers Endgame kembali mengajak penggemar Marvel Cinematic Universe bernostalgia. Film yang menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa tersebut akan kembali tayang di bioskop Indonesia melalui Avengers Endgame Encore mulai hari ini, 23 September 2026. Kehadiran Avengers Endgame ini menjadi kesempatan bagi penggemar untuk kembali merasakan atmosfer perjalanan para Avengers dalam menghadapi konsekuensi dari peristiwa besar di Avengers Infinity War. Itulah dia tadi Info Pro 2, dan setelah yang satu ini, Salma masih akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Info Pro 2.

Kita nomor 2. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Tadi setelah Salma puterin satu lagu dari Hi-Fi dengan satu-satunya sebagai pembuka siaran aku pada pagi hari ini. Kabut asap di Kota Pontianak masih ada teman pro 2 dan matahari kayaknya belum masih malu-malu untuk menyapa kita semua ya di pagi hari ini. Dan di sini Salma akan menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Kita sel-selan bareng di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Jadi teman pro 2, gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Semoga ya meskipun kabut asap masih ada di Pontianak, kabar kamu baik-baik aja. Bahagia selalu, udah masuk di pertengahan minggu di hari Rabu dan bentar lagi gak kerasa juga kita udah memasuki minggu ke-4 bulan September. Habis itu bulan Oktober, November, Desember, kok cepet banget ya rasanya ya, tiba-tiba udah ganti tahun lagi aja. Agenda kita di pagi hari ini dari jam 6 sampai jam 9 yaitu baper, bangun pagi, energi ready. Ya hopefully teman produknya lagi dengerin Salma di pagi ini tuh habis bangun, energinya tuh langsung ready ke recharge, terus siap menghadapi hari ini. Terus dari jam 9 sampai jam 10 nanti ada to serba, namanya topik serba ada. Kita ngobrolin apa aja deh, serba ada ya. Bukan kayak toko nih, tapi topik serba ada. Dan ada deretan lagu yang akan menemani ruang dengar kamu di pagi hari ini yang sudah aku listkan juga. Jadi buat teman produ yang mungkin pengen ikutan request lagu, boleh. Nanti di jam 7 aku juga akan membuka untuk sesi pilih lagu kamu. Waktu kamu pilih-pilih lagu yang kiranya bisa jadi soundtrack hidup kamu di pagi hari ini ya teman produ. Cara bergabungnya juga bisa WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @produapn dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah yang satu ini, nanti aku akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya juga teman pro 2, termasuk tadi aku juga sudah spill hari ini akan ada penayangan film Avengers Endgame. Wow, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sebelum itu aku udah akan putarkan satu lagu dari Koldiak dengan I Don't Mind.

0: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

101,8 FM, Redupong Tindak Teman Terbaik Kamu. Barusan aku puterin satu lagu dari Tulus dengan Satu Hari di Bulan Juni. Meskipun ini udah masuk bulan September ya teman Pro 2 ya, tapi ya lagunya seru aja buat mengawali hari ini. Kira-kira teman Pro 2, kalau misalnya aku minta kamu untuk pilih lagu yang kira-kira

kayak mewakili hari kamu banget nih di hari ini. Kamu bakal pilih lagu apa? Boleh dong tulis pilihan lagu kamu sekarang juga. Nanti dari jam 7 pagi sampai jam 7.30 aku akan puterin lagu-lagu pilihan kamu semuanya. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018. Atau bisa juga nih melalui DM di Instagram @pro2pnk. Biar gampang ya, tapi jangan lupa langsung di follow. Terus bisa juga di aplikasi RRI Digital ada kolom live chatnya, kamu bisa tulis di situ. Nanti aku akan bacain di jam 7 pagi. Dan aku akan kembali lagi dengan informasi datang dari indeks kualitas udara di Kota Pontianak di pagi hari ini, teman Pro 2. Di per jam 6 pagi ini tuh kualitas udaranya tuh masuk di kategori sangat tidak sehat. Angkanya masih belum banyak di 229. Kayaknya biasanya kalau misalnya aku lagi update itu angkanya di 600, 700, 800. Tapi di pagi hari ini cukup kecil, angkanya di 229. Lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tapi kita doain aja semoga meskipun di pagi hari ini kayak masih belum, apa namanya, masih belum bisa melihat matahari, ya kita bisa segera menghirup udara segar ya teman Pro 2 ya. Kita doakan hujan segera turun lagi. Kemarin juga sempat hujan di beberapa wilayah di beberapa titik di wilayah Kota Pontianak. Kamu juga boleh update-update kalau misalnya ada hujan, di manakah itu titik hujannya? Oke. Dan sambil menunggu bergabungnya teman Pro 2, aku akan puterin deretan lagu-lagu seru yang udah aku listin. Termasuk yang akan aku putarkan setelah yang satu ini dia Jurus Jitu dari Hara.

musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.